0: Siap.
1: Saya kira itu yang paling penting dulu.
0: Okay. Dari Ibu Rinca ada tambahan gak nih?
2: Iya, kalau membahas tentang pendidikan, pendidikan adalah modal atau aset yang utama yang harus dimiliki oleh semua orang pastinya. Ini adalah investasi yang terbesar, yang tak ternilai, terkhusus untuk seluruh saat ini kan lagi proses penerimaan ini nih. Saya yakin ibu-ibu di luar sana, bapak-bapak selalu memilih kampus yang terbaik untuk masa depan anak-anaknya. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa pilihan tempat kamu menempuh pendidikan harus benar-benar terakreditasi dengan baik. Karena itu adalah mutu standarnya kita dalam memilih kampus. Saya secara pribadi sebagai orang tua pasti selalu menempatkan anak-anak saya di sekolah yang terbaik. Karena pendidikan begitu penting yang akan mendukung dan mensupport anak-anak kita di kesuksesan nanti ke depannya.
0: Betul, karena pendidikan ini di era digital saat ini, pendidikan masih menjadi investasi yang paling penting ya. Masuk lagi nih teman Radua ya. Nah, kalau ngomongin soal pendidikan nih, banyak anak muda saat ini kayaknya yang masih bingung nih, Bapak ya, Ibu, untuk menentukan jurusan atau juga kampusnya nih. Kira-kira mau ikut teman-temannya, tapi kayaknya saya enggak cocok deh di hitung-hitungan misalnya. Terus juga kayak mau cari passionnya tapi bingung juga nih. Kira-kira yang sebaiknya menjadi pertimbangan utama kalau misalnya mau milih jurusan atau kampus tuh kira-kira apa nih, Bu Rinca dan Pak Nur?
2: Iya, silakan Bapak wakil dulu lagi.
0: Kembali lagi ya.
1: Terima kasih. Saya pastinya dulu ingin menjawab secara umum bahwasannya pendidikan itu adalah investasi terbaik di masa yang akan datang. Oleh karena itu, di dalam menentukan pilihan yang pertama, bagi insan manusia harus melihat apakah sudah sesuai dengan karakter dan kepribadian mereka untuk menentukan langkah-langkah strategisnya ke depan. Oleh karena itu, di dalam memilih jurusan pastinya harus sesuai dengan kemampuan dirinya dan apa yang menjadi cita-cita terbaik bagi dirinya di masa yang akan datang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya setelah kita mengikuti prosesi pendidikan dengan sebaik-baiknya, kita harus berkarir dan berkarya di masa yang akan datang. Dalam hal ini menentukan profesi, aktivitas pekerjaan di masa mendatang. Oleh karena itu, pilihlah jurusan yang memang betul-betul dibutuhkan oleh peradaban saat ini. Kemudian yang berikutnya adalah tentunya kita harus memilih perguruan tinggi mana yang sehat, yang memiliki mutu dan kualitas yang terbaik, sehingga dalam proses pendidikan betul-betul masyarakat itu khususnya mahasiswa mendapatkan pendidikan yang sangat bermutu, mampu meningkatkan produktivitas mereka, cara berpikir mereka, bukan hanya IQ tetapi dia memiliki potensi diri yang terbaik dalam menentukan sikap di tengah-tengah masyarakat nantinya.
0: Jadi tidak hanya memilih jurusan tapi kampus juga penting juga. Kalau dari Bu Rinca nih, kira-kira yang menjadi pertimbangan utama memilih jurusan dan kampus tuh apa?
2: Iya, kalau yang saya sih seperti tadi saya ungkapkan bahwa saya harus memilih perguruan tinggi yang sehat, ya, sehat secara umum dan secara khusus ini ya Pak, harus benar-benar
1: bermutu.
2: Jadi jangan asal pilih kampus deh hanya karena ngikut-ngikut. Oh, anaknya teman saya ada di sana, teman saya ikut di sini, boleh deh saya, enggak seperti itu kalau kita menentukan masa depannya kita, karena masa depan ada di tangan kita sendiri. Dan saya yakin keluarga yang harus mensupport. Jadi buat anak-anak muda di sana yang sedang bingung memilih kampus, dengarkan dulu perkataan orang tuamu juga. Ya, harus dengarkan perkataan orang tua. Kalau orang tua memilih situ, berarti disitulah yang terbaik. Terus jangan ikut-ikutan teman. Kalau kamu ngikut-ngikut teman, ujung-ujungnya kamu akan tertinggal dengan sendirinya. Karena di dalam dunia pendidikan tidak ada lagi istilah saya bersama ini ya, tapi semuanya punya potensi masing-masing yang akan terlihat secara otomatis saat dia berproses melaksanakan perkuliahan. Seperti itu.
0: Karena yang kita tahu memang di dunia kerja saat ini kita nggak tahu nih, kira-kira tiba-tiba ke depannya tuh ada banyak pekerjaan-pekerjaan baru, entah itu di bidang teknologi digital, terus juga mungkin pekerjaan yang kayak kita tidak terpikirkan nih bakal ada kerjaan itu ke depannya mungkin. Gitu
2: saat
0: ya.
2: Saat ini kan sudah mulai kelihatan. Ya, Mbak, kita kan nggak pernah kepikiran yang terkait dengan perkembangan teknologi saat ini.
0: Betul sekali juga.
2: Di zamannya saya dulu saya nggak pernah kepikiran bahwa wah Ibu Rinca akan begini, kemudian kondisi dengan perkembangan teknologi sudah seperti ini.
1: Cepat
2: dunia dalam genggaman.
0: Betul, pasti Bapak Nur dan Bu Rinca juga tetap masih mempelajari hal-hal yang baru lagi di dunia saat ini.
1: Pastinya.
0: Setiap hari jadi yang belajar tuh tidak hanya anak muda yang memang mau kuliah aja yang belajar. Kita pun juga semua belajar.
1: Harus belajar, tidak boleh berhenti belajar.
0: Iya, betul.
1: Tidak
0: ada berhenti. Kembali lagi, pendidikan itu adalah investasi penting untuk semua orang ya, pastinya.
2: Tak ternilai yang kita sebagai orang tua ya, Pak, pasti akan memberikan investasi yang terbaik untuk anak-anak kami pasti.
0: Oke, siap. Nah, dari tadi kita sudah bahas soal potensi dan juga bagaimana mengenali diri sendiri ya. Nah, kira-kira kalau misalnya mau tahu minat dan potensi diri sendiri yang bisa dicari tahu sama calon mahasiswa nih, kira-kira kayak gimana? Karena mereka, aduh, saya potensinya apa ya, minatnya apa ya? Kembali lagi, minatnya diikuti lagi sama teman-temannya mungkin. Terus juga mungkin orang tua minat anaknya hanya mengikuti karena, oh kayaknya karena ini deh, saya punya teman tuh, anaknya tuh kayak sukanya tuh di situ, mungkin dia suka juga. Atau mungkin dari anak muda, dari Bu Rinca dan Pak Nur yang bisa sharing di pagi ini, kira-kira mengenali minat dan potensi diri sendiri tuh kayak gimana sih?
2: Iya, kembali lagi buat Bapak dulu deh.
1: Oke, terima kasih. Jadi memang terkait dengan minat bagi diri seseorang itu, tidak boleh orang lain yang memperkenalkan bahwa seperti ini minat Anda, tetapi haruslah kita yang tahu diri apa sih minat dan potensi diri kita.
0: Betul.
1: Nah, pertama, kita sebagai seorang manusia harus mengenali apa sih kebiasaan-kebiasaan kita. Apa yang kita senangi pada suatu aktivitas tertentu. Betul. Nah, disitulah menunjukkan bahwa diri kita memiliki kepribadian tertentu. Karena di dalam diri manusia itu kan ada beberapa kepribadian, ada sanguinis, ada melankolis. Nanti pada saat kita mengenali diri kita bahwa inilah kepribadian saya, berarti kita harus mencari perguruan tinggi yang bisa memberikan pondasi dasar untuk mengembangkan potensi diri kita itu.
0: Siap. Dari Bu Rinca.
2: Kalau saya berbicara pengalaman ya jadinya karena saya, anak saya udah mau selesai ini di perguruan tinggi. Jadi kalau saya pada dasarnya, saya sebagai orang tua benar-benar sudah melihat secara nyata di depan mata, karena anak-anak benar-benar langsung memilih dan mengetahui apa yang menjadi hobinya mereka, apa yang menjadi kelebihannya mereka. Jadi saya secara umum sebagai orang tua akan selalu mensupport, tidak ada paksaan lagi. Dan alhamdulillah versinya, alhamdulillah anak zaman sekarang kan gen Z ya dibilangnya, anak saya sudah masuk di generasi itu, dan mereka langsung melihat peluang. Di saat mereka masih di sekolah SMP, masih di SMP, SD, SMP, SMA, mereka sudah mulai terlihat semua dan mengetahui saya minatnya di sini deh. Jadi memang itu secara umum di rumah saya selalu menyampaikan terkait dengan itu. Jadi saya hanya mensupport mereka, dan alhamdulillah saat ini saya bangga menjadi orang tua yang sudah bisa mendampingi hingga di sesi akhir dengan segala fasilitas, dengan segala kemudahan yang Allah berikan pastinya kepada kami. Kemudian alhamdulillah anak-anak selalu tersupport dengan baik, dan mereka sudah mengetahui arahnya ke depan. Jadi saya sudah tidak bingung lagi menempatkan kamu nanti di sini ya, enggak. Mereka yang kecil pun, yang SMP pun sudah tahu nanti saya ke sini. Sudah tahu. Jadi harusnya sih seperti itu ya,
1: kita
2: Pak.
1: Kita harus memberikan ruang support untuk mampu menentukan arahnya sendiri. Orang tua tinggal mengarahkan bagaimana seharusnya membentengi diri dengan segala bentuk perubahan-perubahan yang ada.
0: Takutnya kalau misalnya orang tua terlalu mengatur kemauan orang tuanya, terus juga anak-anaknya tuh bukan batasnya di situ, jadinya kayak kuliahnya terpaksa. Jadinya kuliahnya hanya untuk membayar saja SPP, untuk menunaikan menjadi sarjana aja.
2: Saya selalu menyampaikan itu aja, hal itu. Betul, Mbak. Jadi saya tetap mengingatkan buat anak-anak saya yang kalau saya ngajar di semester 1 di khususnya di Setia 66 Kendari, saya selalu menyampaikan jangan sampai ada yang datang kuliah karena paksaan.
0: Iya, betul.
2: Enggak boleh lagi, karena kalian yang benar-benar harus tahu apa yang menjadi kelebihan dan kekurangannya kalian.
0: Betul.
2: Kelebihannya ditingkatkan, kekurangannya ditutupi dengan kelebihannya. Iya, harus gitu. Jadi anak-anak zaman sekarang, apa saya yakin karena dunianya mereka itu benar-benar digitalisasi. Jadi begitu banyak yang mereka lihat, begitu banyak perubahan-perubahan yang mereka bisa cepat dapatkan,
0: iya,
2: dan mereka harus mampu beradaptasi dengan
0: betul,
2: cepat.
0: Betul, karena Gen Z ini kayaknya mereka punya potensi-potensi yang kita
1: betul
0: tuh dulu kayak
1: sekali.
0: Oh ternyata potensi ini ada, iya, jadi sudah gampang benar melihat banyak potensi karena di dunia digital saat
2: cepet
0: ini
2: sekali.
0: AI-nya sudah ada, sudah banyak hal cara untuk mengetahui minat
2: benar
0: dan potensinya
2: sekali,
0: pastinya ya Bu Rinca dan Pak Nur ya.
1: Iya.
0: Oke deh, kita jeda dulu, kayaknya seru banget deh di pagi hari ini kalau 30 menit hanya kurang ya kayaknya ya. Oke deh, kita jeda dulu setelah lagu berikut untuk kamu teman Radua yang mau share pertanyaan kamu soal Sti 66 Kendari, karena kita bakal bahas bocor-bocoran nih. Kita langsung aja, kalau misal kamu mau kirim pertanyaan biasanya ada tuh Sti 66 lagi live. Nah,
2: okay,
0: daripada kamu tanyain di live-nya, langsung aja tanya di sini, nanti langsung dijawab sama
2: ada
0: dosennya
2: senya
0: langsung nih teman Radua ya.
1: Pastinya.
0: Kita jeda dulu setelah lagu berikut untuk kamu teman Radua, stay terus di Radua FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik
1: Produa FM.
2: Teman Produa, teman terbaik kamu. Balik lagi di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Produa. Masih barengan sama Bu Rinca dan juga Pak Dur di pagi hari ini. Tadi kita masih sudah bahas soal pendidikan dan perguruan tinggi nih. Nah, kita ke STI 66 dulu nih. Katanya saat ini tuh STI 66 lagi membuka penerimaan mahasiswa baru. Kira-kira pendaftarannya dibuka sampai kapan ya?
5: Oke, saya langsung aja ya.
6: Iya, silakan. Okay.
5: Baik, STI 66 sedang membuka penerimaan mahasiswa baru untuk ganjil pastinya. Ini udah tahap kedua, udah gelombang kedua. Kemarin alhamdulillah sudah melaksanakan tes dan sudah ada pengumuman juga. Selamat buat adik-adik semua, anak-anak ibu semua yang sudah lulus di gelombang yang pertama. Dan saat ini kami sedang berproses untuk penerimaan mahasiswa di gelombang kedua yang berakhir di bulan Agustus nanti.
2: Iya. Okay.
5: Jadi perlu disampaikan juga mungkin buat pendengar yang jauh di sana bahwa di STI 66 itu kita ada prodi S1 dan S2. Untuk S1-nya kita ada prodi manajemen dan ada prodi akuntansi. Sedangkan untuk S2-nya kita hanya prodi magister manajemen.
2: Okay.
5: Mbak Litsa mau lanjut mungkin?
2: Aduh,
5: langsung ditembak.
2: Langsung ditembak. Ini saya mau langsung mendaftar langsung kayaknya.
5: Ini udah ada voucher ya. Ini dibawain.
2: Langsung dibawain vouchernya juga nih.
5: Spesial untuk RRI Pro 2.
2: Okay, deh. Nah, penasaran juga nih kalau misalnya kadang tuh mahasiswa yang membantu untuk karirnya tuh tidak hanya dirinya sendiri, tapi kampus punya peran penting juga nih.
5: Oh,
2: ya.
5: Sudah pasti.
2: Nah, kalau dari kampus di 66 sendiri ini caranya untuk membantu mahasiswa bisa kembangkan kemampuan kepemimpinan dan juga komunikasi, apakah ada kegiatan-kegiatan lain dari STI 66 atau kayak gimana nih, Bu Rinca?
5: Begitu, oke, baik. Yang seperti kita ketahui bahwa memang di STI 66 semuanya lengkap deh. terkait dengan pengembangan untuk mahasiswanya kami begitu banyak melakukan terkait dengan kepemimpinan. Kita ada juga pelatihan kepemimpinan, kemudian ada juga pelatihan public speaking. Itu hampir setiap angkatan selalu kita adakan dan itu memang program khusus dari kampusnya kami. Jadi jangan takut untuk tidak diterima di dunia kerja kalau sudah menjadi lulusannya STI 66 Kendari. Karena sudah begitu banyak, alhamdulillah semua alumni yang kami terserap dengan maksimal. Malah mbak ada yang masih kuliah semester 7 udah gabung.
2: Sambil
5: udah diterima
2: kerja, ya?
5: Di perbankan beberapa bank di Sulawesi Tenggara.
2: Oke deh. Ya, saya juga punya teman di alumni STI 66 dan sekarang lagi di perbankan.
5: Iya, seperti itu.
2: Okay.
5: Jadi memang kita ada kerjasama ya, Pak.
6: Ada kerjasama dengan beberapa perbankan maupun Pemda ataupun perusahaan-perusahaan besar yang ada di Sulawesi Tenggara. Karena memang kita menginginkan bahwa alumni yang sudah lulus STI 66 Kendari tidak mencari lagi pekerjaan.
5: Tetapi
6: langsung kami arahkan pada mitra-mitra kerja kami untuk direktur menjadi tenaga profesional mereka.
2: Siap. Jadi ke kuliah di STI 66 tidak hanya kuliah pulang ya. Ada banyak organisasi yang bisa diikuti, magang-magangnya juga. Terus juga pas lulus ternyata bisa kerja sama dengan sudah siap. Yang penting adalah kamu lagi nih teman Produa, siapkan diri, siapkan otak juga pastinya. Jadi pikirannya fokus juga juga.
5: Benar. Jadi seperti yang Mbak tadi sampaikan bahwa di STIAN 66 anak mahasiswanya dipadatin semua waktunya dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Betul. Pastinya akan terlihat dengan sendirinya. Makanya kami selalu membuka ruang buat anak-anak yang berprestasi saat baru pertama mendaftar, kemudian sudah di kegiatan sosialisasi ini ya, apa namanya, orientasi
6: apa,
5: kita semua
6: baru.
5: Dosen-dosen yang memang ada tugas untuk melihat kemampuannya nih anak-anak di mana.
2: Dari awal udah ditahu
5: udah ditaksir nih. Kalau kayak Ibu Rince itu dia fokusnya kepada yang non akademiknya terkait dengan kemampuan dia MC, kemudian di seni, pokoknya semuanya seni. Di seni tarinya, seni.
2: Ketemunya Ibu Rince.
5: Iya, ketemunya karena dipercayakan untuk bisa melihat, oh ini anak nih nanti kamu bisa masukkan dia untuk bisa menjadi MC, untuk bisa seperti
2: banyak hal ya.
5: Oke deh.
2: Nah, kalau misalnya dari persyaratan nih, kira-kira yang perlu disiapkan oleh calon mahasiswa baru untuk masuk ke STI66, syaratnya apa-apa aja nih, Bu Rince?
5: Gampang aja.
6: Simpel
5: seperti secara umum juga perlu saya sampaikan bahwa pendaftaran bisa dilakukan secara online maupun offline. Kalau online bisa buka di webnya STI66 Kendari, langsung nanti ada arahan di situ dan akan langsung berhubungan langsung dengan panitia penerimaan mahasiswa barunya. Kalau secara offline bisa langsung datang ke STI66 Kendari dan bisa langsung melihat fasilitasnya. Nanti langsung masuk ke ruang bauk dan setelah itu ke BAK, nanti akan ada panitia yang akan langsung memberikan senyum dan mengarahkan apa-apa saja. Di antaranya itu paling ijazah, kemudian transkrip nilai, KTP, kartu keluarga, foto. Udah itu aja.
2: Oh, itu aja. Tinggal datang aja ke STI66. Untuk yang lagi di luar kota Kendari, misalnya dari Bau-Bau, Kolaka, boleh
6: bisa
2: daftar online.
5: Daftar online. Kalau enggak, nanti bisa langsung hubungi Ibu Rince deh ya. Cari
2: semua
5: aja.
2: Jalan bisa. Banyak jalan menuju Roma. Iya, pastinya.
5: Dan perlu saya sampaikan juga, Mbak, buat teman-teman yang jauh di sana, mungkin ada di luar kota, nanti bisa mengikuti live-nya kami sebentar lagi nih, jam 2 siang bersama anak-anak berbakatnya kami. Dan di situ pasti ada
6: memberikan
5: informasi yang penting dan intinya dapat voucher gratis. Jadi siapa yang beruntung pasti bisa mendapatkan gratis biaya pendaftaran. Saya perlu sampaikan bahwa pendaftaran untuk S1 sebesar Rp250.000 dan untuk S2 Rp500.000. Kan lumayan.
2: Lumayan ya, teman radua. Nah, kalau misalnya program beasiswa atau keringanan biaya pendidikan yang bisa dimanfaatkan oleh calon mahasiswa di STI66 kira-kira ada kan nih?
5: Ada banget.
2: Apa-apa aja tuh?
5: Untuk beasiswa di STI66 yang pertama ada beasiswa KIP kuliah dari Kemendikbud. Itu alhamdulillah STI66 selalu diberikan kepercayaan untuk kuota yang terbanyak di
6: kuota
5: Sulawesi
6: yang
5: Tenggara.
6: Terbanyak di Sulawesi Tenggara.
5: Sulawesi Tenggara.
2: STI66 ya.
6: Sekarang penerima beasiswa kita jumlahnya
5: total
6: 709 orang.
5: 709 orang. Dan itu alhamdulillah mudah-mudahan tahun ini semakin bertambah lagi sehingga memberikan kemudahan untuk anak-anak kami yang berprestasi pastinya dan yang layak mendapatkan beasiswa tersebut. Kemudian ada beasiswa dari yayasannya kami, Yayasan Pembina Pendidikan 66 Bumi Kendari. Itu ada standarnya juga untuk bisa mendapatkan fasilitas beasiswa itu. Kemudian ada beasiswa bantuan pelajar dari pemerintah kota dan kabupaten yang saat ini kami sedang bekerja sama dengan Konawe Selatan dan Konawe Utara,
6: Konawe Kepulauan
5: dan saat masih menanti
6: Kabupaten
5: lagi
2: semua kabupaten di Sulawesi Tenggara yang menantikan itu ya.
5: Biar masyarakatnya yang pengen anak-anaknya sekolah di STI66 Kendari, kuliah di STI66 Kendari bisa mendapatkan kemudahan pastinya.
6: Karena
5: itu langsung terdata, Mbak. Jadi dan full
2: langsung ada ya.
5: Ada.
2: Sampai selesai kuliahnya tuh. Sampai
5: selesai.
2: Wow, jadi jangan sampai lewatkan nih teman-teman.
5: Jadi memang pemerintah daerahnya nih benar-benar
2: sudah
5: yang
2: support dan memfasilitasi juga anak-anaknya, karena kembali lagi pendidikan adalah investasi yang paling
5: Iya, benar sekali.
2: Oke okay, deh, ini ada yang kirim pertanyaan dari Kak Dewi ya. Katanya, halo Bu Rinca.
5: Halo.
2: Apa
5: halo,
2: sih Jinja. Bedanya sekolah tinggi dan juga universitas?
5: Oh, oke, okay. Nah ini karena ada pertanyaan ini, kita harus membahas sedikit dulu Pak Wakil ya, terkait dengan sekolah tinggi dan universitas. Dan ini akan dijawab oleh Pak Wakil.
6: Iya, terima kasih. Tentunya memang calon mahasiswa harus tahu apa sih perbedaan universitas dengan perguruan tinggi seperti STIE, sekolah tinggi.
5: Sekolah tinggi.
6: Tentunya kalau untuk sekolah tinggi itu adalah perguruan tinggi yang menjurus pada satu keilmuan tertentu. Okay. Misalnya sekolah tinggi ilmu ekonomi 66 Kendari berarti dia purenya adalah pengembangan ekonomi dan manajemen maupun akuntansi. Tetapi kalau untuk universitas adalah perguruan tinggi yang memiliki bauran bauran pendidikan tinggi di beberapa disiplin ilmu.
2: Okay.
6: Ada eksakta, ada ilmu sosial maupun ilmu-ilmu budaya maupun ilmu-ilmu lainnya.
2: Okay.
6: Seperti itu.
2: Seperti itu. Sudah menjawab ya.
5: Dan perlu kita sampaikan dulu nih sekalian promosi dan mohon doa kepada seluruh pemirsa RRI bahwa STIE 66 Kendari
6: akan bertransformasi menjadi universitas.
2: Wow.
5: Insyaallah tahun ini. Mohon doanya ya.
2: Di tahun ini ya, berarti bakal menambah-nambah jurusan lagi.
6: Iya, pastinya. Sudah ada 3 jurusan yang sudah diterima di kementerian.
2: Tahun depan adik saya akan daftarkan ke STIE 66.
5: Ditunggu.
2: Insyaallah. Yang saya hubungi Bu Rinca.
5: Silakan. Jadi ada prodi yang sudah disetujui ya, Pak ya?
6: Iya, sudah diterima.
2: Berarti di tahun ini ya.
6: Insyaallah.
5: Prodi apa tuh, Pak? Prodi apa tuh?
6: Prodinya adalah prodi yang memang betul-betul menjadi kebutuhan untuk saat sekarang. Pertama ada sains data, satu. Kemudian ada teknik informatika. Dan ada teknik industri.
2: Jadi pencinta-pencinta teknik nih saatnya masuk juga.
5: Harus.
2: Deh. Nah, sebagai penutup nih Bu Rinca dan juga Pak Nur.
5: Udah
2: penutup aja. Kayaknya kurang ya. Pesan deh dan juga ajakan dari Bapak dan Ibu kepada teman Pro 2 di pagi hari ini yang dengerin kita pastinya lagi mempertimbangkan mau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi nih, apalagi salah satunya di STIE 66.
5: Iya, silakan Bapak.
6: Oke, terima kasih. Tadi kan kita berbicara terkait dengan perguruan tinggi sehat dan bermutu. Dan kalau kita berbicara terkait dengan hal ini, salah satu pilihan terbaik itu adalah STIE 66 Kendari. Karena STIE 66 Kendari itu sudah terakreditasi baik sekali untuk semua program studi maupun institusinya. Oleh karena itu tidak salah kalau STIE 66 Kendari menjadi pilihan terbaik buat kita untuk masa depan yang paling cerah dan gemilang di masa yang akan datang.
2: Oke, siap. Bu Rinca tambahan.
5: Menjadi orang tua yang bijak harus memiliki tempat yang terbaik terkait dengan pendidikan kepada anak-anaknya. Terus buat yang sedang bingung memilih untuk melanjutkan studi, silakan memilih dan wajib memilih STIE 66 Kendari karena STIE 66 lebih dari yang lain.
2: Dari yang lain. Oke deh, Bu Rinca dan Pak Nur, terima kasih sudah sharing-sharing di pagi hari ini. Next, mahasiswa-mahasiswa berprestasinya boleh dong dibawa ke sini.
5: Boleh, selalu ready dong.
2: Tinggal waktunya aja enggak
5: sih? Iya, tinggal dihubungi Bu Rinca deh.
2: Oke, siap. Terima kasih Pak Nur dan juga Bu Rinca untuk kamu teman Pradua. Jangan sampai salah pilih jurusan saat ini. Sudah banyak dan kamu mau daftar di STIE 66, boleh langsung mendaftar online dan juga offline. Kalau mau offline langsung datang ke kampus langsung STIE 66 juga. Nanti di sana bakal ada panitia yang arahkan kamu juga ya. Oke, teman Pradua ini masih terus nemenin kamu dan Bu Rinca, Pak Nur. Terima kasih banyak udah sharing.
6: Sama-sama.
2: Di pagi hari ini. So, stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pradua Fil, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis là.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90.8 FM Radio RRQ dari Tuan Terbaiknya. Tuan Radio masih barengan sama Linsa di perjalanan sepeda. Selamat pagi Tuan Radio. Ya, yes, pokoknya Tuan Radio kalau pilih pendidikan harus yang sesuai dengan passion kamu dan juga minat kamu. Jangan kebanyakan mengikuti passion orang lain nih. Takutnya kamu menjalani perkuliahan di dunia pendidikan Tuan Radio, pastinya kamu malah menjalaninya tuh dengan rasa yang terpaksa juga nih Tuan Radio. So Tuan Radio, Linsa masih terus nemenin kamu dan updatein beragam informasi ke ruang dengar kamu di pagi hari ini, karena Linsa akan nemenin kamu sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radio RRQ dari Teman Terbaik Kamu.

Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik ya Bus. Pada selamat pagi teman Radio, masih barengan sama Linsa di pagi hari ini dengan cuaca kota Kendari. Segar sekali kalau misalnya di pagi hari ini melakukan beragam aktivitasnya biar tuntas nih teman Radio. Anyway teman Radio, di akhir kebersamaan kita bahas soal lingkungan nih. Kalau dengar kata lingkungan hidup teman Radio, yang kebayang apa? Hutan, sampah, sungai yang kotor, atau mungkin kampanye tanam pohon nih. Yes, padahal sebenarnya lingkungan hidup itu teman Radio dekat sekali dengan aktivitas harian kita. Dari udara yang kita hirup, air yang kita pakai, sampai suhu yang makin panas beberapa tahun terakhir. Pagi ini mungkin yang dibahas Linsa santai aja teman Radio, tapi bisa dibilang penting ya, karena ternyata perubahan lingkungan itu bukan sesuatu yang jauh, tapi kita lagi alami saat ini ya. Lingkungan hidup adalah seluruh unsur di sekitar kita yang saling terhubung, alam, manusia, dan juga aktivitas sehari-hari. Beberapa isu yang sekarang banyak jadi perhatian adalah perubahan iklim yang bikin cuaca makin ekstrim, sampah plastik yang terus menumpuk, berkurangnya ruang hijau di kota, pencemaran udara dan air, serta pola konsumsi yang makin menghasilkan limbah teman Radio. Yang menariknya, banyak perubahan kecil yang ternyata berdampak besar kalau dilakukan sama-sama adalah bawa tumbler sendiri, mengurangi makanan terbuang, memilah sampah, memakai transportasi bersama, dan juga menghemat listrik dan juga air nih teman Radio. Coba deh kamu jawab nih, kalau ada satu kebiasaan yang mau diubah mulai hari ini demi lingkungan, kira-kira apa nih teman Radio? Dan ngomongin kebiasaan sehari-hari, ada satu hal yang sering dianggap sepele tapi ternyata kontribusinya bisa besar untuk lingkungan. Kita bahas habis ini ya teman Radio.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Teman radio kamu pernah tidak beli minuman habis dalam 10 menit tapi sampahnya ada ratusan tahun nih? Ya, teman radio, itulah kenapa isu sampah selalu jadi topik lingkungan yang tidak pernah selesai. Karena memang faktanya sebagian besar sampah rumah tangga berasal dari aktivitas yang sebenarnya rutin nih, mulai dari kemasan makanan, plastik sekali pakai, sisa makanan sampai barang yang cepat dibeli lalu cepat juga dibuang. Dan konsep sederhana yang bisa dicoba adalah refuse, menolak yang tidak perlu, reduce, mengurangi penggunaan, reuse, memakai kembali, recycle, mendaur ulang, dan juga root, mengolah sampah organik. Dan yang sering terlupakan juga adalah food waste, teman pro 2, di mana makanan yang terbuang ini bukan cuma soal rugi uang, tapi juga energi, air, dan sumber daya yang dipakai untuk produksi juga nih, teman pro 2. Jadi harus pintar juga untuk pisah sampah nih, teman pro 2, dan menjaga lingkungan ini ternyata bukan cuma soal buang sampah saja, ada juga yang sering dianggap kecil, teman pro 2, padahal kalau dilakukan bareng-bareng efeknya bisa terasa juga nih, teman pro 2.

0: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
1: Epo, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung tidak putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
0: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
1: Apa Pak Le?
0: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
1: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan Biungda?
0: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
1: Ini mie gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Biungda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

95.5 FM, Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio, kita masih bahas soal lingkungan hidup nih. Mungkin kadang kita suka berpikir, satu orang kayaknya tidak akan berpengaruh deh. Padahal banyak perubahan besar lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten nih. Beberapa langkah sederhana yang bisa dicoba teman Radio adalah bawa tas belanja sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari Teman Terbaik Kamu. Teman Pro 2 jelang terdaktu pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Saatnya Linsa Kiris pada dari ruang dengar kamu. Karena kita akan masuk ke segmen santai siang, tapi bukan barengan sama Linsa. Ada siapa in here?
1: Hai, ada Yayan di sini.
0: Hai, hai, hai.
1: Kok kamu gak mau sih santai siang sama saya?
0: Gak mau, aku mau pulang tidur ya. Sejujur dan sesungguhnya. Ini aku jujur.
1: Oke, sangat jujur ya kamu ya.
0: Yes, kita gak boleh bohong.
1: Oh iya, betul. Kita harus mencetokkan yang baik.
0: Iya betul, jadi jangan berbohong teman Pro 2.
1: Tiba-tiba akan di perjalanan santai siang barengan Soyan sampai jam 3 sore. So buat Linsa, selamat beristirahat.
0: Yayan, selamat bertugas. Oke, teman Pro 2, saatnya Yayan temenin kamu di perjalanan santai siang pukul 10 pagi sampai nanti sore pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Linsa pamit dari ruang dengar kamu. Semoga apa yang Linsa sharing ke ruang dengar kamu bisa dapat insight yang baru lagi di hari ini teman Pro 2. Kita ketemu di besok ya teman Pro 2. Kita bermalam mingguan malam-malam bareng-bareng. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di Pro 2 FM Kendari teman terbaik kamu. Sampai jumpa.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Sila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik. Info Pro 2.
1: Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatiha. Informasi yang pertama, persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 15 Sulawesi Tenggara di Kota Kendari mendapat dukungan dari berbagai kalangan pegiat olahraga. Mantan atlet pencak silat nasional peraih medali perunggu Pekan Olahraga Nasional Riau, Hendra Alimin menilai langkah Koni Sultra dalam mematangkan agenda tersebut sudah berada di jalur yang tepat. Hendra yang saat ini menjabat sebagai Ketua Cabang Olahraga Kickboxing Kabupaten Buton Selatan menyampaikan optimismenya terhadap kesiapan Koni Sultra dalam menyukseskan ajang olahraga terbesar tingkat provinsi itu. Menurutnya, penunjukan Kota Kendari sebagai tuan rumah merupakan keputusan yang strategis karena didukung ketersediaan sarana olahraga yang memadai serta dapat mendorong efisiensi anggaran penyelenggaraan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Taman warna-warni yang tertata rapi menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung yang datang ke Kebun Raya Kendari. Perpaduan jalur pejalan kaki berwarna cerah dengan hamparan tanaman hijau menciptakan pemandangan yang menarik dan nyaman dipandang. Area taman terlihat bersih dan terawat dengan latar perbukitan hijau yang masih alami. Kondisi tersebut menjadikan Kebun Raya Kendari sebagai salah satu lokasi favorit masyarakat untuk menikmati suasana alam, sekaligus mengabadikan momen bersama keluarga maupun kerabat. Kita beralih ke informasi yang terakhir, trailer terbaru Shrek 5 akhirnya dirilis menampilkan kembalinya Shrek, Fiona, dan Donkey dalam petualangan fantasi yang syarat humor. Film ini menjadi lanjutan dari seri Shrek yang telah lama dinanti para penggemarnya, dan Universal merilis trailer tersebut pada Selasa 16 Juni kemarin, sekaligus mengumumkan jadwal penayangan film yang direncanakan pada 30 Juni 2027. Kehadiran film ini menandai kembalinya waralaba Shrek setelah vakum selama 17 tahun, sejak film terakhirnya Shrek Forever After yang tayang pada 2010. Demikianlah Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan santai siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu barengan sama Yayan. Kita di perjalanan santai siang ya. Gimana kabarnya hari ini teman Pro 2? Semoga masih semangat juga menjalani aktivitas di hari ini ya. Mungkin ada teman Pro 2 yang hari ini harus menjalankan work from home ya, atau mungkin ada juga teman Pro 2 yang harus bekerja di kantor juga di tempat kerjanya. Selamat menjalankan aktivitas buat semuanya juga ya. Dan kebersamaan di santai siang seperti biasa kita awali dengan hit list ya. Jadi bagi teman-teman Pro 2 yang mau request lagu favoritnya, boleh langsung join aja di live TikTok kita di RRI Kendari. Nah yang sudah bergabung nih ada Kak Bolo-Bolo sama Zulkarnain. Silakan ya yang mau request lagu langsung komen-komen aja. Mau diputerin lagu apa siang hari ini, judul lagu sama nama penyanyinya jangan lupa ya. Bisa bergabung di via WhatsApp kita juga teman Pro 2 di 0821 8830908. Via DM Instagram di @pro2kendari juga boleh. Nah sambil menantikan teman-teman berdua yang join untuk request lagu di siang hari ini, Ian juga akan hadirkan beberapa sajian lintas nada ke ruang dengar kamu. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi ada lagu Raim Laude dengan Iqro ya. Terus ada Juicy Lucy Gurun Hujan. Ini requestan teman-teman Pro 2 yang sudah bergabung di live TikTok kita di hari ini. Dan rupanya banyak sekali ya teman-teman Pro 2 yang sudah bergabung di live TikTok kita. Silakan yang sudah bergabung langsung ya komen-komen aja mau request lagu apa di siang hari ini. Mau bagikan aktivitasnya juga boleh ya. Mau cerita-cerita boleh. Mau live update boleh. Pokoknya boleh semua. Asal request lagu dulu ya teman Pro 2. Nah, sudah ada lagi nih teman Pro 2 yang request lagu. Tadi mau request lagunya Ari Lesmana, Aku Harus Pergi ya. Dan juga lagunya Astrid Mendua. Wow, sepertinya ya sama seperti kemarin-kemarin nih, masih dipegang dengan lagu galau di siang hari ini. Tapi gak apa-apa, semoga bisa menemani aktivitas teman-teman Pro 2 juga di siang hari ini ya. Oke deh, kalau gitu tanpa berlama-lama kita putar dulu dari lagunya Ari Lesmana, Aku Harus Pergi.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Masih bersama Teman Pro 2 di perjalanan Hitlist yang hari ini masih barengan sama Yayan ya, sampai di jam 12 siang nanti en, buka requestan. Wah, masih panjang durasinya Teman Pro 2 ya. Jadi bagi kamu yang mau request lagu, silakan langsung join aja di live TikTok kita di RRI Kendari, via DM Instagram di @pro2kendari juga boleh, di WhatsApp kita juga boleh Teman Pro 2 di 082188309908. Tadi ada Kak Egi ya di live TikTok kita, mau kirim-kirim salam katanya buat teman-teman yang lagi kerja sambil dengar radio. Semangat kerjanya sob. Ya, semangat ya kerjanya buat teman-teman Kak Egi, dan bagi teman-teman Pro2 juga yang hari Jumat ini mungkin harus bekerja juga, tetap semangat ya Teman Pro2. Oke, kita lanjut lagi Teman Pro2 ke requestannya teman-teman Pro2 ya yang sudah join di live TikTok kita. Tadi ada request lagunya It Gitau, Sedih Aku Sebelum Hujan. Kemudian ada Liodra, Tentang Kamu. Terus ada Tensi ya, Garam dan Madu. Dan juga ada Sumpah Mati versinya Nicky Baker dan Andi Rianto. Oke deh, kalau gitu langsung aja yang hadirkan ke ruang dengar Teman Pro2 yang sudah request. Yang hari ini kita mulai dulu dari lagunya It Gitau, Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan santai siang. Masih di hitlist ya siang hari ini teman Pro 2. Dan bagi teman-teman Pro 2 yang mau request lagu, boleh langsung join aja di live TikTok kita di RRI Kendari, atau di via WhatsApp di 0821 8830908. Via DM Instagram juga boleh teman Pro 2 di @pro2kendari. Tapi jangan lupa di follow dulu akun Instagramnya ya. Oke teman Pro 2, kita ke teman-teman yang ada di live TikTok ya. Tadi ada yang request lagunya Zivilia, Setia Walau Tak Di Sampingmu. Kemudian ada Pamungkas ya, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Dan ada requestannya Kak Zulkarnain dari Aceh ya, katanya sekarang lagi di perjalanan nih, semoga ya selamat sampai tujuan ya Kak Zulkarnain. Mau request lagunya Run and Pilihkan, judulnya Rahasia. Oke deh kalau gitu teman Pre2, kita mulai dulu dari lagunya Zivilia, Setia Walau Tak Di Sampingmu.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 makin rame nih di live TikTok kita, di WhatsApp juga rame ya, tinggal di DM Instagram nih yang belum kelihatan. Yang mau ikutan request masih ada waktu teman Pro 2 sampai di jam 12 siang nanti ya. Silakan langsung join aja di live TikToknya di RRI Kendari. Kamu bisa komen-komen di situ ya, mau request lagu apa di siang hari ini. Di via WhatsApp kita juga boleh di 082188309908. DM Instagram di @pro2kendari boleh teman Pro 2, tapi jangan lupa di follow dulu ya akun Instagramnya. Kita kembali lagi teman Pro 2 di requestan di via TikTok ya. Ada yang request lagunya Sesi Potret tadi ya, Now, dan juga featuring Ari Lesmana. Kemudian ada Juicy Lucy, Power Di Jong ya, Ta Di Tanganku. Terus ada Astrid Terpukau. Nah, mana nih Karul? Akhirnya ya lagunya terputar juga. Dari tadi nungguin lagunya bisa terputar ya. Akhirnya sudah masuk di list kita juga. Langsung aja kalau gitu ya, menemani kegiatan teman Pro 2 di hari Jumat ini. Kita mulai dulu dari lagunya Sesi Potret.

0: gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: Siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan hitlist yang hari ini ya. Sampai nanti sebelum jam 12 siang, kita masih ada waktu beberapa menit nih untuk teman-teman Pro 2 request lagu favoritnya di siang hari ini. Bagi yang mau cerita-cerita juga boleh teman Pro 2 ya, langsung aja join di live TikTok kita di RRI Kendari. Kamu bisa komen-komen di situ, mau request lagu apa, mau live update juga boleh ya teman Pro 2. Di via WhatsApp di 0821-8830-908 boleh. Dan tadi kita sudah ada ya di via WhatsApp dari K699. Kita bacakan dulu surat cintanya ya teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu penyiar. Aduh, Bapak Ibu panggil kakak dong. Semoga selalu sehat dan lancar dan dalam menjalankan aktivitas ya. Katanya mau request lagunya Mahalini Melawan Restu ya katanya. Semoga RRI Kendari senantiasa sukses dan terus menjadi sahabat masyarakat. Waduh. Terima kasih K699. Kita sudah masukin ya lagunya Mahalini Melawan Restu. Kemudian tadi ada Andika ya request lagunya Tulus Dengan Pamit ya. Dan ada Kak Ode juga tadi, Ode Store ya tadi ya, request lagu OST, katanya dipilihin aja lagu apa aja. Nah, karena diserahkan pada saya tahta pemilihan lagu ini, akhirnya saya memiliki lagu yang jadi favorit saya sampai hari ini nih teman Pro 2. Ada lagunya Dio Forever. Ini tuh OST dari drama Resident Playbook teman Pro 2. Oke deh kalau gitu ya, kita mulai dulu dari requestannya Andika. Ada Tulus Dengan Pamit.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Hitlist yang hari ini masih barengan sama Yayan ya. Kita masih ada durasi beberapa menit lagi teman Pro 2 sebelum Yayan tutup requestan di siang hari ini. Oke teman Pro 2, kita ke live TikTok dulu. Tadi ada Kak Elvira ya yang request lagunya Harry Styles Watermelon Sugar. Akhirnya kita punya lagu yang menyemangati kita ya di tengah-tengah lagu galau ini. Kemudian tadi ada Kak Supupumu juga ya, request lagunya The Massive On Our Own. Terus ada yang request lagunya Anggis Devaki ya, Percuma. Dan ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, requestan dari Adetri Sahupala ya. Selamat mendengarkan juga bagi teman-teman Pro 2. Dan bagi yang mau request ya, masih ada beberapa lagu lagi ya untuk masuk di requestan siang hari ini. Jadi yang sudah bergabung di live TikTok, silakan langsung komen-komen aja mau request lagu apa di siang hari ini. Oke deh, kalau gitu kita mulai dulu dari requestannya Kak Elvira ya. Ada Harry Styles Watermelon Sugar.

0: Oh Nur, sini kok dulu. Ada ini uangku. Sama simpan di rumah, tapi saya takut hilang deh lah.
1: Oh, kok dengar pi dulu saya? Ma cocok mi, kok ada pertanyaan saya. Tas habis pergi hain deposito di bank BPR Modern Express Kendari.
0: Hah? Bank apa itu? Apa kelebihannya?
1: Banyak sekali hai kelebihannya. Itu mi sama simpan saya uangku di sana. Daripada kau pusing, saya kasih ketemu kau langsung dengan pegawainya. Bestiku hai itu. Saya berteman sekali. Ayo mi.
2: Jadi bu, bunga deposito di bank BPR Modern Express lebih tinggi dibanding yang lain dan tanpa penalti. Jadi kalau kita mau tarik kapan saja bisa ji. Ada juga produk tabungan berlaku tiring 1-3%. Kita juga ada kredit pegawai, pegawai plus dan kredit pensiun. Bisa mi ini kita ajukan kredita di sini. Suku bunganya rendah dan bersaing ji tahu.
0: Oh pantas pale kau simpan uangmu di sana. Bagus bunganya. Bebas mau ditarik kapan saja di. Tiada penaltinya. Enak itu.
3: Itu bisa bilang. Bagus toh.
0: Ayo mi pale kita ke BPR Modern Express Kendari.
2: Kantor BPR Modern Express Kendari beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 13 Blok O RT 002 RW 001 Kadia, tepat depan SMK Negeri 2 Kendari. Hubungi nomor telepon 0401 3086 253.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, 52 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Ayan harus akhiri perjumpaan kita di perjalanan hitlist di hari ini ya, Teman Pro 2. Buat teman-teman Pro 2 yang baru bergabung dan belum sempat ikutan request lagu, tenang aja, besok masih ada ya, Teman Pro 2. Nanti ikutan besok aja lagi ya. So, Ayan juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman Pro 2 yang sudah ikutan request lagu dari jam 10 tadi ya, sampai sekarang sudah mau jam 12 siang. Yang tadi sudah ikutan live update juga ya, ada yang jauh dari Palembang, dari Aceh juga ikutan dengar Pro 2 Kendari. So, teman Pro 2, kita punya dua lagu terakhir untuk menutup perjumpaan kita di hitlist yang hari ini. Ada lagunya Fadel Nasir, Tanya Hati, dan juga Gia Indrawari, Seribu Kali. So, kalau gitu teman Pro 2 ya, terima kasih yang masih join di live TikTok juga, terima kasih banyak ya. Selamat kembali menjalani aktivitasnya masing-masing. Selamat siang, selamat makan siang. Yang sholat Jumat juga selamat sholat Jumat ya, teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu tanpa berlama-lama langsung aja yang hadirkan kurang dengar kamu, ada Fadel Nasir dengan Tanya Hati.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu.

90.8 FM, Produa Rere Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, santai siang bersama dengan Isa dan juga Yayan yang temani ruang dengar kamu di perjalanan santai siang hari ini. Tapi kita gantian dulu ya, ada switch pemain. Mentang-mentang lagi era Piala Dunia ya teman Produa, jadi banyak istilah yang digunakan ya, istilah seputaran dunia olahraga teman Produa. Tapi kali ini kita bukan di segmen olahraga, karena Isa akan temani kamu di Muda Kreatif sampai pukul 13 waktu Indonesia. Tengah nanti kita bahas seputaran dengan ekonomi, apalagi ekonomi kreatif teman Produa. So get ready for, terus dengarkan di 90.8 FM atau via mobile application kita di RRI Digital. Kamu juga bisa via streaming di www.rri.co.id. Stay tuned with me teman Produa. Dan udah siap belum?

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku kru salammu, matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho ho ho ho ho ho ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Santai siang hari ini kita bersama di Muda Kreatif, ada kali informasi seputaran ekonomi kreatif untuk kamu teman pro 2 ya. In this economy, in this era, sekarang memang perkembangan UMKM itu ya kayaknya jadi salah satu tonggak ya yang menopang perekonomian Indonesia, karena bukan hanya untuk pelaku usahanya saja teman berdua, tapi untungnya juga bisa ke orang-orang yang cari kerja alias membuka lapangan kerja yang baru. Makanya tidak heran kalau di zaman sekarang makin banyak juga peraturan atau program-program dari pemerintah yang hasilnya mendukung UMKM untuk terus bertumbuh dengan baik dan jadi UMKM yang berkelanjutan teman berdua. Salah satunya seperti yang dilakukan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iran Umar yang juga mengatakan kalau ada salah satu teman berdua produk khas Indonesia yang jadi bagian dari identitas Indonesia. Kamu bisa tebak tidak sih? Jadi produk ini teman berdua dijadikan sebagai produk kreatif jamu lebih tepatnya ya, yang harus terus dijaga dan diwariskan melalui pendekatan modern. Karena di zaman sekarang banyak masyarakat kita juga yang akhirnya kayak jadi lebih open minded, lebih aware juga terhadap kondisi kesehatan teman berdua. Salah satunya adalah dengan konsumsi something yang berupa herbal atau yang alami. Nah, jamu salah satu produk yang ada di Indonesia yang jadi identitas kita, bahkan dari budaya teman berdua. Kreativitas ini lahir jadi menghasilkan berbagai inovasi yang membuat budaya kita juga lestari sekaligus relevan di zaman sekarang teman berdua. Nah, kalau menurut dari Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iran Umar, pelestarian budaya harus dilakukan dengan pendekatan yang dekat, juga relevan dengan kehidupan masyarakat, terutama siapa lagi kalau bukan generasi muda. Karena itu ya, kreativitas itu jadi faktor kunci supaya warisan budaya tetap dikenal dan dicintai lintas generasi. Nah, salah satunya produk jamu teman berdua yang di zaman sekarang ya, kalau dulu ya mungkin kalau dengar jamu kamu akan langsung tertuju atau teringatnya ke jamu gendong atau penjual tradisional jalan keliling atau hanya stay di pasar. Tapi teman berdua, kalau kita bicara jamu di zaman sekarang dengan makin berinovasinya ya para pelaku usahanya, jamu sekarang makin dikemas modern teman berdua dan bahkan bisa jadi produk yang kamu bawa kemanapun.

0: Jamunya Pak, jamunya Bu, jamu beras kencur, sabe puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.

Teman berdua bicara soal jamu ya, di zaman sekarang ya, jamu kita kenal sebagai minuman tradisional, tapi lebih dari itu teman berdua, kalau semakin dikembangkan of course ini tetap punya peluang kreatif, karena di zaman sekarang banyak pelaku usaha khususnya yang memang berkecimpung ya dengan jamu ini. Sekarang mengemas jamu dengan tampilan yang lebih modern, mulai dari botol yang estetik, branding yang kekinian, sampai penamaan produk yang unik dan juga mudah diingat. Ini kayak jadi langkah penting supaya jamu bisa diterima oleh berbagai generasi yang lebih luas, termasuk Gen Z juga di dalamnya teman berdua. Tapi tidak sampai di situ ya, inovasi yang juga terus berkembang membuat jamu yang mungkin dulu kita kenal dengan rasa pahit, sekarang jadi punya banyak varian yang lebih segar, lebih ramah di lidah juga rasanya ya, mulai dari campuran buah mungkin, atau campuran susu, sampai berbagai campuran lainnya teman berdua, membuat inovasi jamu mampu deh bersaing di pasar minuman yang modern. Kalau kamu termasuk penikmat jamu juga kan teman berdua? Dan melalui kreativitas ini, anak muda itu banyak yang berhasil juga ya mengubah persepsi masyarakat. Jamu tidak lagi dipandang sebagai minuman orang tua, karena dulu kayak jadi stigma tersendiri ya teman berdua. Ya padahal siapapun bisa hidup sehat dengan salah satunya adalah mengkonsumsi jamu. Tapi teman berdua, jadi bagian dari gaya hidup sehat yang lebih modern dan trendy, bikin jamu kekinian ya makin dikenal banyak orang, makin kreatif dan juga of course makin inovatif.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Inovasi produk ya, jamu salah satunya teman berdua. Of course ini jadi salah satu inovasi di ekonomi kreatif. Tapi selain dari inovasi produk, inovasi marketing juga banyak digunakan untuk mengembangkan produk yang satu ini. Misalnya dengan menggunakan media sosial yang jadi alat utama untuk promosi, edukasi, sekaligus membantu juga untuk brand awareness. Misalnya lewat konten-konten menarik di platform seperti Instagram, TikTok kah, atau marketplace, produk jamu itu bisa menjangkau konsumen jadinya lebih luas, bahkan sampai ke kamu juga teman berdua. Bahkan sampai ke pasar internasional loh. Dengan strategi yang storytelling tentang manfaat jamu atau juga proses pembuatannya, jadi nilai tambah nih untuk meningkatkan daya tarik dari produk. Selain itu teman berdua, kolaborasi juga jadi kunci ya. Karena banyak pelaku usaha muda yang menggandeng petani lokal, herbalis, bahkan sampai komunitas untuk jaga

kualitas bahan baku sekaligus memberdayakan ekonomi di daerah. Nah, poin-poin ini menunjukkan kalau ekonomi kreatif jamu tidak hanya menguntungkan secara bisnis, tapi juga berdampak sosial, teman berdua. So, untuk kamu yang lagi mencoba mulai mengembangkan berbagai produk-produk inovatif, entah itu produk baru atau produk-produk tradisional yang kamu kembangkan seperti jamu misalnya atau ragam produk lain, jangan takut untuk selalu berinovasi, teman berdua. Manfaatkan semua peluang yang ada. Semoga itu jadi jalan kamu untuk terus mengembangkan sektor bisnis yang kamu jalankan, teman berdua. Kalau untuk di perjalanan siang hari ini, sama si akan terus temani ruang dengar kamu setelah bersama ya di Muda Kreatif. Nanti kita balik lagi, teman berdua, di pukul berapa ya? Pukul 13 sampai pukul 14. Kamu harus stay tune karena nanti kita akan hadir lagi di Sport Update, update informasi olahraga untuk kamu. Stay tune with me, teman Pro 2. Jangan kemana-mana ya, tetap di Parado FM, teman terbaik kamu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Astaga tante, kita kenapa?
0: Saada cari kasihan ini dompetku. Kabur-kabur ini saya lihat.
3: Ini he, ada aja di atas meja. Maunya kita pergi periksa mata dulu karena kita sudah setengah mati melihat.
0: Itu mi juga. Jadi di mana itu bagusnya saya periksakan mataku?
3: Di situ he tante, di klinik utama mata JEC Orbita at Kendari. Cabangnya JEC Eye Hospital and Clinics yang sudah berdiri selama 41 tahun. Alatnya lengkap, teknologinya terbaru, dokternya sudah subspesialis. Ada subspesialis lensa dan lensa premium, glaukoma, medical retina, rekonstruksi dan okuloplasti. Pokoknya lengkap.
0: Kerennya mi, tapi enggak mahal jika itu?
3: Tidak ji tante, di sana banyak promonya tante, mulai dari pemeriksaan, pembelian kacamata, bahkan tindakan operasi.
0: Di mana tempatnya itu?
3: Alamatnya di depan gerbang BTN Beringin Lepo-Lepo tante. Kita WA saja 0811 4778.
0: Mantap, segera mi kita ke sana.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Kendari, teman terbaik kamu. Santai siang teman Pro 2, waktunya kita update lagi informasi olahraga untuk kamu di Sport Update siang hari ini ya. By the way, thank you untuk kamu yang masih terus stay di ruang dengar kamu di 90.8 FM atau yang dengarkan kita via mobile application RRI Digital. Untuk kamu juga yang lagi streaming di www.rri.co.id. Di Sport Update kali ini teman Pro 2, kita awali lagi dengan informasi Piala Dunia. Yang mana klasemen Piala Dunia 2026 teman Pro 2 mengalami perubahan setelah Kanada membantai Qatar dengan skor 6-0 dalam pertandingan lanjutan di grup B teman Pro 2. Kanada yang sukses menang besar 6-0 atas Qatar dalam laga kedua grup B Piala Dunia 2026 yang berlangsung dini hari tadi teman Pro 2. Kemenangan ini of course membawa Qatar naik ke puncak klasemen grup B dengan koleksi 4 poin dari 2 pertandingan yang dijalani. Nah, dalam laga ini Kanada sukses memimpin pada menit ke-16 lewat gol dari Chile Larin. Kemudian Kanada sukses juga menggandakan keunggulan menjadi 2-0 lewat gol dari Jonathan David. Kanada semakin mendapatkan keuntungan setelah pemain Qatar Homam Al-Amin, ya teman Pro 2, harus mendapatkan kartu merah pada menit ke-33. Unggul jumlah pemain membuat Kanada juga sukses menambah keunggulan menjadi 3-0 lewat gol kedua dari Jonathan David di menit ke-45. Nah, untuk menutup babak pertama dengan skor 3-0 teman Pro 2. Pada awal babak kedua, satu lagi pemain Qatar teman Pro 2 harus mendapatkan kartu merah, yaitu Asim Madibo. Dan ini membuat Kanada semakin unggul dengan jumlah pemain yang lagi-lagi bisa dimanfaatkan. Pada menit ke-64, tendangan bebas dari Nathan Saliba sukses menggentarkan jala gawang Qatar dan membuat Kanada akhirnya unggul 4-0 teman Pro 2. Ditambah lagi dengan menit ke-57 gol bunuh diri back dari Qatar Mohamed Al-Manal mencetak gol bunuh diri setelah gagal membuang bola dengan sempurna. Dan diakhiri dengan di menit ke-90+2 teman Pro 2, Jonathan David sukses mencetak hat-trick untuk mengubah skor menjadi 6-0. Sementara itu pada pertandingan yang berlangsung lebih dulu di grup B, Swiss menang juga 4-1 atas Bosnia dan Herzegovina teman Pro 2. Kemenangan ini membuat Swiss kini berada di posisi kedua klasemen grup B dengan koleksi 4 poin dari 2 pertandingan yang dijalani. Dan untuk minggu ini teman Pro 2, klasemen grup B Piala Dunia 2026 dipimpin masih dengan Kanada 4 poin, disusul Swiss yang juga meraih 4 poin, Bosnia dan Herzegovina 1 poin, dan Qatar dengan 1 poin. So, biar kamu makin refresh lagi teman Pro 2 dengan informasi Piala Dunia, Isa mau bawa kamu, bring you back ke FIFA World Cup 2022. Kita dengarkan yuk anthem song dari FIFA World Cup 2022.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Kita masih di Sport Update dengan informasi olahraga untuk kamu. Kali ini kita ke World Climbing Series Innsbruck. Ada atlet terbaik kita, teman berdua, Raffianto Ramadan, yang berhasil lolos ke semifinal di World Climbing Series Innsbruck, Austria, yang digelar 17 hingga 21 Juni 2026 di disiplin Boulder, yang kini masuk jajaran 24 atlet terbaik setelah berjuang di babak kualifikasi pada Rabu 17 Juni lalu. Teman berdua, Raffianto jadi satu-satunya nih wakil Indonesia yang melaju ke semifinal Boulder, sementara kembarannya Raffiandi Ramadan terhenti di babak kualifikasi. Dan harapan terus datang ke Raffianto untuk mampu mendapatkan hasil baik di semifinal dan lolos ke final Boulder yang akan digelar Jumat hari ini. Teman berdua, pelatih timnas panjat tebing Indonesia juga menyampaikan, ya, Amri mengungkapkan hasil yang dicapai Anto merupakan hasil kerja kerasnya. Dan manajer dari timnas, Wahyu Pristiawan Buntor, juga mengatakan capaian ini, teman berdua, sangat bagus bagi tim yang sedang bersiap menghadapi Asian Games. Ibaratnya ini kayak jadi latihan besar juga, ya. Nah, timnas panjat tebing Indonesia juga akan mengikuti nanti discipline lead yang digelar pada Sabtu 20 Juni besok. Indonesia akan mengirimkan 5 atlet ke World Climbing Series Innsbruck Putra. Ada Putra Tri Ramadhani, ada Raffianto Ramadan, Raffiandi Ramadan, dan juga Alma Ariela Sani dan Sukma Lintang Cahyani. Nah, Raffianto diharapkan bisa mengulangi kesuksesannya di ajang internasional ini. Untuk semifinal Boulder akan menjadi ujian ter juga bagi Raffianto, dan dukungan penuh diberikan kepada Raffianto untuk meraih prestasi terbaik di Innsbruck, teman-teman.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk

Teman berdua, teman terbaik kamu masih menemani perjalanan santai siang kamu dengan cuaca yang nampaknya tidak lagi santai. Karena kamu harus siap ditemani dengan guyuran hujan, teman berdua. Untuk saat ini area laut dan sekitarnya terpantau lagi hujan ya. Hujan yang terjadi secara tiba-tiba, pertanda mungkin kamu harus rehat sejenak dari aktivitas kamu. Atau untuk kamu yang lagi dan harus melanjutkan aktivitas, ya harus siap dengan segala kondisi cuaca saat ini, teman berdua. Pastikan selalu siap jas hujan atau mantel kamu, atau juga perlengkapan lain yang bikin kamu jadi lebih ready nih untuk taklukan kondisi cuaca di hari ini ya. Isa dan Yayan masih temani ruang dengar kamu, teman berdua, di santai siang hari ini. So always stay tune with us di Prado FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, santai siang masih berlanjut ya. Tadi barengan sama Isa, sekarang Yayan lagi nih teman Pro 2. Kenapa ganti-ganti? Biar tidak bosan. Selamat teman Pro 2 di perjalanan santai siang. Tentunya Yayan masih hadir kurang dengar kamu ya. Dan juga masih akan hadirkan beragam sajian informasi dan juga lintas nada kurang dengar kamu. Kita ada di Pro 2 teman, teman Pro 2 ya. Beragam sajian informasi seputar dunia entertain tentunya bakal Yayan hadirkan kurang dengar kamu. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale, beli satu gratis satu. Wow Sale, beli banyak lebih hemat. Wow Sale, set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa, bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada kabar dari dunia perfilman internasional. Ada film Korea yang berjudul Kalani, teman Pro 2 yang berhasil mencetak prestasi gemilang di Indonesia. Jadi film ini sekarang tuh resmi menjadi film Korea terlaris kedua sepanjang masa di tanah air ya, teman Pro 2. Dan berdasarkan laporan, Kalani ini juga sudah meraih lebih dari 1 juta penonton, tepatnya menembus angka sekitar 1 juta penonton sejak penayangannya di bioskop. Capaian ini juga menempatkan film tersebut di posisi kedua dalam daftar film Korea terlaris di Indonesia. Kesuksesan ini juga tidak lepas ya dari daya tarik cerita yang dihadirkan, yang mana Kalani ini tuh mengangkat kisah menegangkan tentang wabah virus misterius yang menjebak sejumlah orang di dalam sebuah gedung canggih. Dan situasi darurat itu juga memaksa para tokohnya tuh bertahan hidup di tengah ancaman yang terus berkembang ya, teman Pro 2. Film ini juga diperkuat dengan jajaran aktor papan atas Korea Selatan seperti Jun Ji Hyun dan juga Ji Chang Wook, teman Pro 2 ya, yang juga disutradarai oleh Yeon Sang-ho yang memang sebelumnya dikenal lewat film fenomenalnya yang bertema zombie juga. Dan tidak hanya di Indonesia, Kalani ini juga mencatat performa kuat di sejumlah negara Asia lainnya. Ini juga menunjukkan ya, teman Pro 2, besarnya minat penonton terhadap film Korea, khususnya yang mengusung genre thriller dan action. Pencapaian Kalani ini menjadi bukti juga bahwa industri film Korea Selatan itu masih punya daya tarik global yang sangat kuat, termasuk di pasar Indonesia yang terus berkembang.

0: the Rios.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing.

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Pro 2 Teman. Ada kabar menarik nih datang dari dunia musik tanah air. Ada pedangdut populer Indonesia, ada King Nasar nih teman Pro 2 lagi bersiap menggelar konser tunggal perdananya yang bertajuk Lost in the Jungle di November 2026 nanti. Dan konser ini tuh akan jadi momen spesial dalam perjalanan karir King Nasar ini di industri hiburan ya. Setelah memang dikenal lewat berbagai penampilan di televisi dan panggung musik, kini dia tuh siap menghadirkan pengalaman konser yang lebih besar dan beda bagi para penggemarnya. Dan konser Lost in the Jungle ini disebut-sebut tuh akan mengusung konsep unik dan imersif juga teman Pro 2 ya, membawa penontonnya tuh seolah masuk ke dalam suasana hutan yang penuh dengan petualangan. Tema ini sih diharapkan bisa memberikan pengalaman visual dan musikal yang tidak biasa dibandingkan dengan konser dangdut pada umumnya. Karena memang Nasar ini tuh dikenal dengan karakter panggungnya yang energik terus totalitas ya teman Pro 2. Dan dalam konser ini dia tuh diperkirakan akan membawakan sejumlah lagu hits yang memang sudah melekat di hati masyarakat dengan aransemen baru yang lebih megah dan modern.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pre2, sejak di tanggal 18 Juni kemarin ya, konten kreator itu yang memperoleh penghasilan dari aktivitas digital melalui endorsement, sponsorship, ya iklan atau monetisasi media sosial Teman Pre2 diwajibkan punya nomor induk berusaha atau NIB. Jadi ketentuan ini tuh muncul setelah profesi konten kreator ini resmi masuk dalam klasifikasi usaha baru ya Teman Pre2 yang memang sudah diimplementasikan pemerintah. Dan NIB ini juga bisa diurus secara gratis melalui sistem OSS dan juga berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha. Dan aturan ini berlaku nih untuk berbagai profesi di industri kreatif digital ya, mulai dari YouTuber, TikTokers, ya, selebgram, podcaster hingga pelaku usaha yang memonetisasi akun media sosialnya. Kalau menurut kamu gimana nih Teman Pro 2?

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 54 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya En dan juga Isa ya harus undur diri dari ruang dengar kamu. Aisyah, apakah kamu masih ada?
1: Bye.
0: Langsung ya.
1: Pokoknya langsung tancap gas ya, yeah. Langsung bye. Harus bergelut dengan hujan.
0: Yes.
1: Karena nanti di sore ceria ya,
0: ada Dimas.
2: Halo.
0: Ya ampun.
2: Aku masih kaget, guys.
0: Oh, kaget.
1: Bisa yuk.
0: Ayo semangat.
2: Kata mendengar kita, ada apa sih ini berarti ya?
0: Kita sebenarnya sedikit terkejut dengan hujan yang tiba-tiba ini ya.
2: Betul, tadi panas banget aku gosong, tiba-tiba hujan. Tapi gak apa-apa, yeah. Nanti Isa sama Yayan bisa pulang sampai rumah dengan selamat,
0: yes. Amin. Oke, selamat bertugas ya buat Dimas ya. Oke, teman berdua, itu tadi Dimas yang udah siap menemani perjalanan kamu di sore ceria. So, kalau gitu, En pamit.
1: Isa pamit ya.
0: Bye-bye.
1: Bye, Nuna.

0: Atlântida.
1: Selamat sore teman Pro 2. Inilah info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2. Olahraga bukan cuma soal menang atau kalah, tapi juga tentang semangat, kebersamaan, dan juga ruang untuk berkembang. Hal itu yang menjadi semangat dalam pembukaan Swing It Up Open Tournament Pegadaian 2026 yang resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, pada hari Jumat 19 Juni 2026. Dalam sambutannya, Sudirman mengapresiasi Pegadaian, panitia, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya turnamen futsal ini. Menurutnya, kegiatan olahraga seperti ini menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk menyalurkan minat dan bakat sekaligus mempererat silaturahmi antar atlet dan juga komunitas olahraga di Kota Kendari. Ia juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung, karena menang dan kalah merupakan bagian dari kompetisi, namun sikap dan semangat bertanding tetap menjadi hal utama. Pemerintah Kota Kendari berharap turnamen seperti Training Up Open Tournament Pegadaian dapat terus digelar secara berkelanjutan sebagai bagian dari pembinaan olahraga dan upaya melahirkan atlet-atlet futsal berprestasi yang nantinya mampu mengharumkan nama daerah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Pemerintah Kota Kendari kembali melakukan penataan ruang publik agar tetap nyaman dan tertib digunakan oleh semua masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Kendari menertibkan sejumlah pedagang kue dan makanan yang berjualan di atas trotoar Jalan Martandu, Jumat 19 Juni 2026. Kepala Satpol PP Kota Kendari, Maman Firmansyah, menjelaskan bahwa sebelum penertiban dilakukan, pihaknya telah beberapa kali memberikan imbauan kepada para pedagang. Namun, aktivitas jual-beli di area trotoar masih ditemukan dan dinilai mengganggu akses pejalan kaki. Meski begitu, proses penertiban dilakukan secara humanis, para pedagang diarahkan untuk berpindah ke lokasi yang tidak mengganggu fungsi trotoar maupun kenyamanan pengguna jalan. Kedepan, Satpol PP bersama instansi terkait akan terus melakukan patroli rutin agar kawasan Jalan Martandu tetap tertib, aman, dan nyaman dilalui masyarakat. Kita beralih ke informasi terakhir teman Pro 2. Bicara tentang budaya khas Sulawesi Tenggara, satu tradisi yang sampai sekarang tetap hidup dan selalu menghadirkan suasana kebersamaan adalah tarian lulo. Tarian tradisional yang berasal dari suku Tolaki ini bukan sekedar hiburan, tetapi juga menjadi simbol persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hingga saat ini, tarian lulo masih sering ditampilkan dalam berbagai kegiatan budaya, acara adat, penyambutan tamu, hingga festival daerah. Kehadirannya menjadi bukti bahwa nilai-nilai budaya lokal tetap bertahan di tengah perkembangan zaman. Pemerintah daerah bersama komunitas budaya terus mendorong pelestarian lulo melalui edukasi, pelatihan seni, dan berbagai kegiatan budaya supaya semakin dikenal generasi muda. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.go.id. Selanjutnya kamu akan bergabung dengan Dimas di Sore Ceria pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Hai, selamat hari Jumat ceria nih ya. Kembali lagi bersama Dimas di Pro 2 Kendari hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Gimana suaranya teman Pro 2? Gimana aktivitasnya setelah hampir seharian ya? Semangat dong ya. Karena di sore hari ini, alhamdulillah cuacanya jadi adem abis hujan ya teman Pro 2. Karena tadi tuh Dimas kaget banget abis keluar, panas banget. Terus tiba-tiba pas Jumatan tadi hujan kehujanan. Setelah Jumatan panas lagi. Terus tiba-tiba pas keluar ruangan di kantor tiba-tiba hujan sampai saat ini. Semoga tidak menyurutkan aktivitas kamu ya teman Pro 2. Dan semoga kamu gak galau nih gara-gara kena hujan dikit. Karena Dimas nanti akan menemani kamu ya di sore ceria hingga pukul 7 malam. Dimas sudah nyiapin banyak banget informasi yang menarik teman Pro 2 untuk kita bahas di jam 3 ke jam 4 sore ini di Sherlock, sharing informasi lokal. Jadi stay tune terus ya, karena kalau misalnya kamu bisa stay, Dimas akan kasih informasi yang menarik banget yang lagi ada di kota Kendari ini. Jadi jangan ganti frekuensinya, nanti Dimas akan kembali lagi dengan informasi yang pertama. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu yuk lagu dari Tensi dan Jamesy Berubah berikut ini.

0: Crank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Masih bersama Dimas di Sore Ceria, teman Pro 2. Teman Pro 2, suasana olahraga di Kota Kendari ini lagi seru-serunya. Karena dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polda Sulawesi Tenggara ini lagi menggelar turnamen badminton Kapolda Cup 2026 yang berlangsung mulai 18 sampai 20 Juni di Gor Kubra 2 Kendari. Yang menarik ya, yang dari tadi dijadikan bahan perbincangan orang-orang Kendari sini ya, teman Pro 2. Turnamen itu nggak cuma diikuti sama personel kepolisian aja, tapi juga melibatkan atlet sipil. Total ada 188 peserta atau sekitar 94 pasangan yang siap bertanding dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka di lapangan. Kejuaraan ini tuh dibuka langsung sama Kapolda Sultra, Brigjen Pol Dr. Himawan Bayu Aji, yang dalam sambutannya tuh beliau menyampaikan kalau bulu tangkis bukan cuma soal teknik menang kalah ya, tapi juga tentang disiplin, kerja keras, sportivitas, konsistensi, dan semangat juang. Pastinya gak lupa adalah supporter dan suportifnya. Nilai yang juga penting dalam kehidupan sehari-hari ya, teman Pro 2 ya. Turnamen dibagi jadi dua kategori nih, Ganda Putra Open gabungan antara personel Polri dan juga masyarakat umum. Terus katanya ada kategori ganda di putra di internal Polda Sultra. Jadi yang bikin suasana makin seru, setelah membuka acara, ternyata Kapolda juga langsung turun ke lapangan loh. Kamu lihat nggak? Ada loh postingannya, nanti lihat deh kontennya. Seru banget, karena beliau berhadapan dengan Wakapolda Sultra dalam laga persahabatan dan berhasil menang 2 set langsung, teman Pro 2. Jadi bukan cuma ngajak olahraga ya, tapi juga kasih contoh langsung kalau semangat kompetisi sehat itu bisa dirasakan sama siapa aja. Jadi kalau misalnya akhir pekan ini ya, lagi cari tontonan yang seru dan penuh semangat, mungkin bisa ikut ngeramein atmosfer pertandingan di Kendari kali ya. Kamu nanti bisa datang ke Gor Kubra 2 Kendari untuk dukung tim-tim hebat dari instansi terkait, teman Pro 2.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

Teman berdua, kalau misalnya kita ngomongin olahraga di Kota Kendari, ternyata yang dibangun itu bukan cuma fisik dan juga kemampuan aja di lapangan, tapi juga mental, sportivitas, sampai semangat untuk terus berkembang. Semangat itulah yang lagi kerasa banget nih lewat turnamen Futsal Train It Up Open Pegadaian 2026 yang resmi dibuka sama Wakil Wali Kota Kendari, Bapak Sudirman di ASR Sports Center Kota Kendari. Jadi turnamen ini tuh hadir bukan sekedar jadi kayak ajang adu strategi sama kemampuan antar tim aja gitu. Tapi ini juga jadi ruang pembinaan bagi para atlet-atlet muda futsal di Kota Kendari untuk terus berkembang dan menunjukkan potensi yang sangat terbaik dari mereka. Dalam sambutannya nih, Bapak Sudirman menyampaikan apresiasi kepada Pegadaian dan seluruh panitia yang sudah menghadirkan kompetisi ini. Karena menurutnya turnamen kayak gini tuh penting banget dari kompetisi yang rutin dan berkelanjutan biasanya, yang biasanya itu akan lahir bibit-bibit atlet yang nantinya bisa membawa nama daerah ke level yang lebih tinggi. Beliau juga mengingatkan seluruh peserta nih untuk tetap menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung, karena dalam olahraga menang kalah itu biasa, tapi cara bertanding dan sikap kita selama di lapangan itu yang paling diingat, teman Fredua. Jadi harapannya ya, Training It Up Open Pegadaian ini bukan cuma jadi agenda tahunan, tapi juga jadi langkah nyata untuk mencetak pemain futsal potensial dari Kota Kendari. Jadi siapa tahu dari turnamen ini bakal lahir calon bintang futsal berikutnya dari Sultra, teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2, update nih buat yang udah siap atau masih galau mau kemana nih malam hari ini. Karena Your G-Fest 2026 ini resmi kasih rundown lengkap dan malam ini siap bikin XMTG Kendari jadi pusat keramaian. Yeay, teman Pro 2. Your G-Fest 2026 ini open gate-nya akan dimulai dari jam 3:30 sore atau pukul 15.30 WITA, which is udah dibuka nih ya. Apakah kamu sedang otw ke sana? Teman Pro 2 lagi mendengarkan Imas juga ya. Jadi buat kamu yang nyari spot nyaman atau sekalian menikmati suasana festival dari awal, bisa datang dari sekarang-sekarang ya teman Pro 2. Karena keseruannya langsung dimulai jam 16.20 WITA nih ya, dengan penampilan pembuka. Dilanjutkan pukul 16.50 ada lomba sihir. Yang menariknya untuk pertama kalinya tampil di slot sore hari di Your G-Fest. Gregetan sih ya. Jujur Dimas gregetan, kenapa lomba sihirnya gak malam? Dimas masih siaran. Jadi setelah break maghrib nanti acara akan lanjut lagi pukul 18.20 WITA teman Pro 2 dengan exhibition special sebelum masuk ke deretan penampilan utama di malam harinya. Nah nanti jam 7:30 malam ya, 19.30 WITA, panggung bakal diambil alih sama It Gitaf nih, dengan lagu-lagunya yang siap bikin suasana makin hangat. Terus jam 20.40 atau jam 9 malam ini giliran Pamungkas deh yang siap menemani malam dengan lagu-lagu favorit para penonton. Dan sebagai penutup malam, jam 10 malam akan ada Perunggu teman Pro 2 yang akan tampil membawa energi terakhir untuk menutup rangkaian festival nih. Wih, ini hari Jumat yang luar biasa ternyata.

Teman Pro 2. Siap-siap nih ya, nanti malam kalau misalnya kamu enggak nonton Yoji Fest, kita ke mall yuk teman Pro 2 yuk. Siap kili data. Karena akhir bulan ini ada event yang cocok banget untuk para pecinta kuliner di Kota Kendari. Jadi ada Warisan Rasa Asia nih, festival kuliner legend, hits dan juga viral akan hadir lagi di Lippo Plaza Kendari mulai tanggal 27 Juni sampai 5 Juli 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Wow, yang bikin menarik, festival ini tuh bakal menghadirkan berbagai pilihan makanan dan banyak ya dari negara Asia nih. Mulai dari jajanan viral, makanan legend, sampai menu autentik yang selama ini cuma sering lewat di timeline doang gitu dan belum sempat dicoba langsung. Beberapa tenan yang mungkin bakal hadir, ini cukup bikin penasaran ya teman Pro 2. Ada Smash Coffee by Smash ya. Terus ada seblak prasmanannya Mamang Rafael, ada Rak Thai Authentic Dessert, rujak kolam Medan, Peking Duck Lovers. Yay! Kesukaanku. Sampai Cappadocia Turkish Shawarma. Apa tuh ya? Belum cukup sampai di situ, suasana festival juga bakal makin seru karena bakal dimeriahkan sama penampilan spesial dari boy band Smash teman Pro 2. Dan buat kamu nih tim yang kalau misalnya makan harus kalian foto, tenang ya. Karena tempat kayak gini tuh biasanya juga jadi spot seru untuk nongkrong, ngonten, sampai kita bareng keluarga, sahabat, atau pasangan. Jadi siap-siap ya, ajak circle tak, tentukan menu incaran dari sekarang, karena nanti jangan sampai cuma denger review teman ya. Sementara kok belum sempat cicip sendiri teman Pro 2 ya, nanti kesana sama Dimas, Dimas temenin. Oke teman Pro 2, nanti Dimas akan kembali lagi di jam 4 ya, di Bisik Bincang Asik. Kita akan ngobrolin tentang apa, kita tunggu aja nanti ya. So stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale, beli 1 gratis 1. Wow Sale, beli banyak lebih hemat. Wow Sale, set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa, bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, hah, tuh apa?
1: Yuk ah, cabut.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Tadi ya ada Meriska dengan Keras Kepala yang barusan kamu dengar, teman Pro 2. Dan kita udah masuk di jam 4 sore nih, saatnya Dimas aja kamu ngobrol asik ya, di bisik nih, bincang asik gitu. Karena kalau misalnya kita melihat tanggal sekarang nih ya, tanggal 19 gitu, terus kira-kira udah libur kuliah atau libur sekolah, kamu pasti bingung nih, gak bisa minta lagi sama orang tua gitu, atau lagi cekak banget isi dompet. Nah Dimas mau tanya nih, 100 ribu tuh cukup gak sih? Jadi weekend starter pack kita hari ini tuh agak beda ya, jujur agak nyentil tapi pasti tetap asik ya. Dimas kembali lempar ke kamu nih, teman Pro 2. Kalau sekarang kamu lagi pegang uang 100 ribu di tangan, itu cukup gak sih buat bikin weekend kamu itu jadi seru? Kayak ini kan udah hari Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Ya udah 100 ribu, you must spend 100 rupiah gitu, 100,000 gitu. Misalnya nih kamu baru niat healing kemana gitu ya, baru keluar rumah terus tiba-tiba udah keswipe ya, udah keswipe karena abis buat bensin, abis buat parkir, terus ternyata beli kopi, ternyata pas kamu mau lanjut healing, ngelihat sisa uangnya, kok sisa segini, belum sampai tujuan uangnya udah habis gitu. Tapi ini justru yang menarik ya teman Pro 2, karena di bisik sore ini tuh kita gak mau bahas weekend yang mahal-mahal atau yang harus viral dulu gitu baru bisa dinikmatin. Kita tuh mau bongkar-bongkar bareng, asik, weekend starter pack versi anak Kendari yang bisa modalnya tuh 100 ribu aja. Ini 100 ribu bisa jadi apa nih weh? Biasanya ini yang anak kos itu pasti pinter deh megang uang 100 ribu. Kalau Dimas, jangan tanya Dimas. Apakah cukup untuk jadi anak pantai dadakan? Ada yang penting angin. Yang penting muka kena angin gitu ya. Muka kita kena angin pantai gitu. Atau jadi anak warkop ya, yang niatnya cuma nongkrong 1 jam tapi ternyata sampai pagi gitu ya, warkop-warkop di sekitar kota Kendari sini. Atau malah cukup jadi anak yang rebahan secara profesional yang tetap ngerasa healing walau cuma di sudut kota. Karena weekend itu tuh bukan soal seberapa tebel dompet kamu ya, soal seberapa banyak kamu harus menghabiskan uang teman Pro 2, tapi seberapa kreatif nih kamu mengatur momen kecil ya dengan uang nipis tapi jadi sesuatu yang berasa gitu. Kita cek-cek dulu kali ya, sebenarnya 100 ribu di Kendari itu kalau dipecah-pecah gitu ya cukup buat apa aja sih. Nanti Dimas akan lanjutin nih untuk Dimas bahas sama kamu. Mungkin kamu ada yang mau sharing teman Pro 2, boleh banget di 0821 883 0908, atau di Instagramnya Pro 2 Kendari, atau di RRI _ Kendari inya 2 gitu ya. Siapa tahu kamu punya solusi yang luar biasa, top Marco top gitu ya, untuk mengelola 100 ribu ini jadi weekend starter pack versi anak muda Kendari.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin, pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
0: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Masih bersama Dimas, teman Pro 2 di Bisik Bincang Asik jam 4 sore. Tadi kita udah ngomongin satu hal penting ya, kalau 100 ribu itu cukup gak sih buat ngabisin weekend kita? Nah, di Kendari, sebenarnya 100 ribu itu sebenarnya bukan kecil ya, tapi juga bukan yang bisa bikin flexing gitu, bukan yang besar banget ya. Dia itu ada di tengah-tengah lah, cukup. Asal kamu tahu cara mainnya, asik. Coba kita breakdown pelan-pelan ya teman Pro 2. Misalnya 100 ribu kita pecahin dulu untuk bensin motor. Ya 20 ribu lah ya gitu. Tergantung rute sama gaya riding kamu gitu. Terus lanjut nih, berarti sisa 70 ya kan. Gerak dikit, beli air mineral atau enggak es kelapa gitu ya. Itu bisa 15-20 ribu juga gitu. Itu udah dapat kopi atau cemilan-cemilan lain kalau misalnya kamu emang mau ngopi gitu, mau rest sebentar gitu. Terus lanjut lagi, kalau misalnya kamu lapar, cari warung makan, sari laut di sekitar situ ya. Minimal 35 ribu lah ya gitu. Itu udah berapa tuh? 20 itu 40 tambah 35 ribu, udah 75 ribu. Ya Allah teman Pro 2, itu aja udah 75 ribu. Sisanya itu dia, sebenarnya itu sisanya tuh ini jadi seni nih untuk kamu nih. Bisa buat parkir, bisa buat jajan kecil, atau sekedar ya udah biar dompet nggak terlalu kosong-kosong amat lah ya, sisanya kembaliannya masukin aja dalam dompet gitu. Jadi intinya apa, 100 ribu tuh bukan soal cukup atau nggak cukup gitu, tapi soal gimana nih cara ngatur vibes weekend kamu yang asik, yang seru, tapi nggak too much banget, nggak too expensive banget gitu. Karena kalau misalnya kamu mau menghabiskan waktu di satu tempat ya, misalnya di coffee shop, kamu mau berlama-lama di situ teman Pro 2. Tapi kan kalau misalnya minuman itu kan gak selamanya dia refill ya. Gak free refill gitu. Ketika satu gelas habis, kalau misalnya kamu masih lama dan nongkrong di situ, kamu pasti pesan satu minuman lagi. At least harganya sama gitu. Belum lagi cemilannya ya kan gitu. Belum lagi ketika cemilan habis kamu lapar banget nih. Udah harus makan berat gitu. Ya udah, 100 ribu kayaknya habis di satu tempat itu. Tapi kalau misalnya memang tadi kayak yang tadi Dimas bilang, kamu itu mau healing kayak ke pantai gitu, 100 ribu tuh cukup banget asal bensin kamu full ya. Terus kamu juga melipir sedikit ke warung yang kiranya, oke ini warung gak terlalu mahal di gitu. Gas gitu teman Pro 2. Karena weekend mahal itu bukan jaminan seru kok. Kalau misalnya mau weekend mahal, kenapa gak belanja aja. Kadang-kadang yang paling berkesan justru yang sederhana, yang gak banyak rencana tapi ngalur aja gitu, gak banyak cang-ceng-cong. Nah dari sini kita mulai masuk ke bagian paling penting. Apa itu? Sekarang kita gas ke ide sebenarnya. Kalau misalnya cuma modal 100 ribu, aktivitas apa aja sih yang bisa bikin weekend kita di kota Kendari tercinta ini tetap hidup gak ngebosenin? Jangan kemana-mana teman Fredwell.

0: gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat, harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: balik gue ngobrol.
1: Teman berdua, kita lanjut lagi yuk ngomongin sesuatu tentang weekend starter pack kita nih ya. Kalau misalnya kita benar-benar ngomongin weekend starter pack dengan modal 100.000, ini bukan soal mewah yang tadi Dimas bilang ya, tapi soal gimana cara bikin hari weekend kamu tuh terasa jadi my trip adventure gitu. First, yang pertama gitu, sunrise atau sunset hunting gitu. Jadi kayak gak perlu pakai tiket, gak perlu mahal teman pro 2, cuma modal bensin sama niat aja gitu. Duduk di spot santai, mungkin di pinggir teluk, jembatan Kendari gitu ya. Lihat langit pelan-pelan berubah warna gitu sambil mikirin hidup bengong. Bebas pokoknya. Nah itu tuh salah satu yang aman untuk spending money kita dari 100.000 itu di weekend teman pro 2. Terus yang kedua ada warkop session nih. Jadi ini sebenarnya wajib ya. Karena di Kendari warkop itu bukan cuma tempat ngopi, tapi tempat healing yang realistis gitu ya. Without a doubt, semua orang pasti butuh warkop gitu. Ngobrol dari yang receh sampai yang tiba-tiba jadi serius gitu ya. Boleh silakan teman pro 2. Meskipun kamu cuma berdua, gas gitu ya. Tiga, foto-foto estetik low budget. Di mana itu? Banyak. Banyak di Kota Kendari bisa, di MTQ bisa, tuh di jalanan yang minimal boro, terus di mall atau di pinggiran Teluk Kendari situ di dekat jembatan, terus atau mau di taman kota lainnya atau di mana, di coffee shop mana yang instagramable banget tapi enggak terlalu mahal untuk ngeluarin biaya makan di sana, itu boleh banget tuan pro 2. Karena foto-foto estetik itu adalah satu keharusan ya yang harus kita lakukan di waktu weekend gitu. Nah, yang keempat ini kulineran hemat tapi niat. Cari tempat makan yang jujur teman pro 2. Enggak perlu fancy. Sari laut aja tapi yang enak, kenyang, puas gitu ya. Terus harganya ramah, itu tuh udah paket bahagia sendiri. Kalau misalnya kamu bingung nyari tempat kuliner hemat itu di mana, coba buka TikTok kamu teman pro 2, klik aja atau ketik aja kulineran di Kendari yang low budget, di situ semuanya keluar. Kalau misalnya kamu mau ngabisin 100.000 di satu tempat kayak tadi Dimas bilang, silakan, nggak apa-apa banget gitu. Intinya kan 100.000 itu bukan cuma uang keluar ya, tapi itu jadi tiket untuk kita ngerasa happy banget di waktu weekend gitu teman pro 2. Karena yang bikin sulit itu bukan seberapa mahal tempatnya ya, kayak misalnya kita pergi ke mall, coffee shop yang udah mahal gitu, coffee shopnya udah level up gitu, tapi siapa yang kita ajak, siapa yang nemenin kita di situ tuh, itu jadi momen spesial juga untuk menghabiskan weekend kita. Nah, sebelum Dimas tutup nih sesi segmen ini teman pro 2, kita tarik lagi ke satu hal penting nih, asik. Kenapa sih hal sesederhana itu tuh justru jadi bisa jadi weekend paling berkesan? Pasti jawabannya kamu udah tahu kan. Nah, makanya nanti Dimas akan bahas setelah lagu Rizky Febian yang satu ini teman pro 2.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau gak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget.

Teman berdua, kita udah sampai di ujung bisik di sore hari ini ya. Kalau misalnya kita tarik lagi nih dari awal, ternyata 100 ribu itu bukan soal kecil atau besar, tapi gimana cara kita memaknai weekend. Karena weekend itu sebenarnya sederhana ya. Bukan tempat yang paling mahal, bukan tentang fits yang paling estetik gitu, tapi tentang momen-momen kecil yang kadang bikin kita ngerasa hidup lagi gitu. Entah sendiri, entah sama teman, tapi gak spend too much money gitu teman berdua. Kadang kalau misalnya kita mau menghabiskan weekend di rumah gitu, bosen, ajak aja teman kamu ke rumah ya kan. Masak kek, sambil ngegame gitu, atau sambil ngobrol. Gak kerasa sore udah pulang gitu. Sore udah harus pulang, ya udah balik gitu teman berdua. Atau kalau misalnya duduk di warkop gitu sambil ngobrol-ngobrol, itu gak apa-apa banget. Kadang dari perjalanan motoran tanpa tujuan yang penting kena angin, kena muka, itu juga satu hal yang seru juga ya. Dimas juga sering kok melakukan itu teman berdua. Kayak kalau misalnya ada motor, Dimas keliling kota Kendari gitu. Cuma keliling MTK kah, atau sampai ke Tipulu kah, atau sampai ke mana ya, Dimas lupa daerahnya. I don't know who gitu ya. Bundaran Tank sana, atau sampai ke Bundaran Gubernur, terus balik lagi gitu. Itu seru kok teman berdua gitu. Jadi kalau misalnya kamu hari ini cuma punya 100 ribu, jangan langsung ngedown ya. Jangan langsung overthinking, aduh 100 ribu saya gak bisa ngapa-ngapain. Bisa kok gitu. Yang penting kamu bisa kreatif tuh, masak kah, jajan kah, atau healing dengan tadi tuh tips-tips yang udah Dimas kasih tahu. Karena weekend terbaik itu bukan yang paling mahal, tapi yang paling bikin kamu pulang dengan cerita. Gitu teman pro 2. Nah Dimas nanti jam 5 akan kembali lagi ya di segmen baru pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap Dimas akan berikan kamu sajian musik yang enak banget untuk nemenin kita di sore hari ini teman berdua, dengan cuaca yang sejuk gitu ya, habis hujan gitu ya. Pokoknya jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Nanti Dimas akan kembali lagi teman Pro 2.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya.

0: pas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Osos.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru

Masih bersama Dimas Manprodua di Bincang Asik nih ya. Nah, Dimas mau kasih tahu informasi kreatif dari dunia selebriti itu Manprodua nih. Ada kabar yang seru banget pastinya, karena Agnes Mo ini dipastikan bakal jadi salah satu pengisi suara di film animasi terbaru berjudul Groove Tales. Menariknya lagi, di film ini Agnes itu gak sendirian teman Produa. Dia bakal satu proyek bareng nama-nama besar Hollywood, salah satunya adalah Ansel Elgort. Film ini sendiri ceritanya nanti tentang petualangan seekor tikus muda nih yang punya mimpi besar jadi penari hebat di New York. Tapi jalan menuju mimpinya pasti gak gampang ya, karena dia tuh pasti harus berhadapan dengan banyak penolakan dan banyak masalah gitu dari lingkungan, bahkan dari keluarganya sendiri. Nah, dari situ perjalanan emosional dan musikalnya mulai berkembang. Jadi bukan cuma animasi biasa, tapi ini animasi yang penuh dengan musik, drama, dan pastinya inspirasi. Yang bikin menarik teman Produa, Agnes Mo ini ada di jajaran pengisi suara bersama deretan nama-nama besarnya tuh. Nah, kita jadi penasaran ya, kira-kira Agnes ini nanti di voice overnya gimana ya? Apakah berubah? Apakah kita akan mengenali ya? Kita akan tunggu ya teman Produa di film Groove Tales yang akan datang.

0: Macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

Teman berdua, Dimas ada kabar dari ibu kota nih. Jadi ada sebuah komunitas namanya Bu Ibu Baca Buku atau BBB. Lucu ya teman berdua. Ini jadi komunitas baca buku tapi isinya ibu-ibu gitu ya, yang terus memperkuat kepedulian terhadap isu lingkungan lewat program literasi iklim untuk ibu yang sudah berjalan sejak 2024 loh teman berdua. Program ini itu punya misi sederhana yang penting banget, yaitu mengajak para ibu-ibu untuk lebih sadar soal krisis iklim, sekaligus berani ikut bersuara dan ambil aksi nyata di kehidupan sehari-hari, khususnya di environment development gitu. Menurut pendiri BBB, Puti Puar, isu perubahan iklim ini sekarang sudah nggak bisa lagi dianggap jauh dari kehidupan kita gitu. Karena faktanya dampaknya itu justru paling dekat dengan rumah kita. Benar juga ya teman berdua. Mulai dari harga pangan yang naik, sampai gangguan listrik yang langsung dirasakan sama keluarga di rumah gitu. Dan yang menarik, pendekatan yang dipakai juga kreatif banget nih. Mereka pakai buku anak-anak ya, temanya lingkungan, supaya proses belajar juga seru nih ya. Dan ini bisa diimplementasiin untuk anak-anak di rumah juga katanya. Jadi bukan cuma anak aja yang belajar soal lingkungan, tapi ibunya juga ikut memahami nih. Akhirnya jadi ada diskusi kecil deh di rumah tentang bumi dan juga masa depan. Karena benar juga sih, sebenarnya literasi itu bukan fokusnya hanya kepada anak-anak gitu. Tapi kita semua orang dewasa tuh butuh dan harus terus diisi di kalau bahasa Dimasnya dicekokin ya teman-teman. Dipaksa untuk terus menambah wawasan lewat literasi teman-teman. Karena memang kalau misalnya kita tidak paham soal isu lingkungan, ya biar sampai kapanpun kita nggak tahu tuh caranya keluar dari masalah itu gitu. Dan selama ini program ini juga sudah menjangkau banyak komunitas di berbagai daerah loh, lewat diskusi, loka karya, sampai aktivitas membaca yang dikemas lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah ini bagus juga ya teman berdua, semoga ini bukan cuma soal literasi aja ya, tapi soal gerakan kecil yang bisa berdampak besar untuk bumi. Dan harapan kedepannya, ibu-ibu di Kota Kendari ini ya, mungkin banyak yang tergerak hatinya atau bisa jadi inovator pertama nih, inisiator pertama untuk membentuk satu komunitas literasi di Kota Kendari tercinta ini.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

Teman Pro 2, ini waktu udah menunjukkan pukul 17:33 ya. Waktunya kita geser sedikit nih dari aktivitas padat hari ini dan mulai mikir besok weekend mau ngapain ya. Atau mulai malam ini, teman Pro 2. Ada satu rekomendasi yang pas banget nih untuk kamu yang mau santai tapi tetap dapat vibes yang inspiratif nih. Jadi ada film animasi Garuda di Dadaku yang udah tayang di bioskop sejak 11 Juni kemarin, teman Pro 2. Dan film ini tuh bercerita tentang Putra, seorang anak yang punya mimpi besar menjadi pemain timnas Indonesia. Tapi ini bukan sekedar cerita sepak bola biasa, karena kan kalau cerita bola Garuda di Dadaku 1 sama 2 kita sudah sempat nonton ya. Tapi ini versi animasinya, teman Pro 2 ya. Ini juga tentang mimpi, tentang jatuh dan bangkit lagi, tentang orang-orang di sekitar kita yang diam-diam jadi alasan kita untuk terus maju. Dan fun fact-nya, film ini tuh digarap sama ratusan kreator animasi Indonesia loh, dari berbagai studio. Bahkan sudah menembus nominasi kategori Animation di Shanghai International Film Festival 2026 loh. Keren banget kan? Jadi buat kamu yang lagi cari ide weekend, ini bisa jadi pilihan yang seru nih untuk nonton santai tapi tetap dapat semangat baru gitu. Mau sendirian gas, berdua gas, sama keluarga gas. Pokoknya ajak teman, ajak keluarga, ajak bestie kamu dan isi weekend kamu dengan cerita yang bikin hati kita jadi lebih hangat dan semangat pastinya, teman Pro 2.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditumpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek-ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan

0: Teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan program 1 RRI Kendari untuk sama-sama kita dengarkan Risalah Sebelum Maghrib, dan juga akan kita dengarkan sama-sama kumandang azan maghrib untuk kota Kendari dan juga sekitarnya pada pukul 17:48 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: Kita akan menantikan datangnya waktu azan maghrib. Maka berikut ini insya Allah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul apa yang kau tanam itu yang engkau panen. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lain. Jika nikmat itu kita menghitung-hitungnya, maka tentu kita tidak dapat menghitungnya, karena banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Selanjutnya marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik syafaat mengizinkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kemudian kelak nanti untuk menyampaikan syafaatnya kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya melalui syafaat rasulnya, melalui syafaat rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita di muka bumi ini, apa yang kita tanam, itulah yang akan dipanen. Itulah yang akan didapatkan ketika kita berada di dunia maupun di hari kemudian kelak nanti. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, yakinlah tidak ada suatu pun perbuatan yang hilang tanpa dibalas, tanpa ada balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan segala yang kita pikirkan, segala yang kita ucapkan, dan segala yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Cepat atau lambat, terlihat ataupun tersembunyi, pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya kurang lebih demikian, bahwa barang siapa yang mengerjakan kebajikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surah Az-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada sedikit pun keraguan, semuanya adalah benar, karena Allah adalah Maha Benar. Karena itu ini bukan sekedar janji, ini adalah kepastian. Maka jika hari ini hidup terasa berat, mungkin ada yang perlu kita perbaiki. Dan jika hari ini hidup kita terasa lapang, itu bisa jadi buah dari kebajikan yang pernah kita tanam, kebajikan yang pernah kita lakukan, kebaikan, amal kebaikan yang pernah kita lakukan sebelumnya, bahkan yang sudah kita lupakan. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya kurang lebih demikian, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan iringilah keburukan dengan kebajikan, niscaya kebajikan itu akan menghapus daripada keburukan. Hadis rawahu Tirmizi. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, karenanya perlunya kita hidup di dunia ini memperbaiki dalam tingkah laku kita, memperbaiki baik itu ucapan maupun gerak-gerik, semuanya dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan dibalas dan kita akan terima balasannya. Tentu kalau kita banyak berbuat baik, maka balasannya adalah kebajikan pula. Tetapi kalau kita berbuat buruk, maka balasannya keburukan pun akan kita terima. Walaupun itu hanya seberat biji zar, Allah akan membalas. Pendengar kaum muslimin wal muslimah berbahagia, karena itu fokuslah berpikir baik, karena pikiran adalah awal dari tindakan. Baik tindakan berkata-kata, berlisan adalah cermin hati berbuat baik. Karena amal adalah bukti keimanan, berhati baik, karena disitulah Allah menilai kita. Jangan sibuk menilai orang lain, sibuklah menilai diri sendiri, sibuklah memperbaiki diri sendiri, karena kita akan bertanggung jawab atas tindakan dan perbuatan kita ketika kita berada di muka bumi ini. Ketika di hari kemudian kelak nanti kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat selama kita berada di muka bumi ini. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jika kita ingin hidup dipenuhi dengan kebajikan, maka jadilah sumber kebajikan itu sendiri. Semoga setiap langkah kita menjadi sebab turunnya rahmat Allah, bukan sebab datangnya penyesalan. Karena penyesalan itu selalu datang belakangan. Tidak pernah penyesalan itu datang duluan, tetapi penyesalan itu selalu datang belakangan. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian renungan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Segenap kru angkasawan angkasawati RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu semua teman Pro 2. Dan untuk kamu yang masih berada di jalan, tetap berhati-hati. Jangan lupa untuk berhenti sejenak dan istirahat sejenak dan melaksanakan sholat maghrib. Tetap bersama kami di 90,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu ngerasa hidup kamu tuh udah terlalu berat sampai rasanya tuh mau berhenti di satu titik? I know everybody have ever feeling like that ya, teman Pro 2. Nah, ini ada kisah yang mungkin bisa jadi pengingat kuat kalau batas manusia itu seringkali bukan ada di tubuh kita, tapi ada pada keyakinan nih. Ini tentang Rustam Nabiyev, seorang mantan pasukan terjun payung asal Rusia yang hidupnya berubah total setelah tragedi runtuhnya barak militer pada tahun 2015, teman Pro 2. Dalam peristiwa itu, Rustam kehilangan kedua kakinya. Dan tapi di titik terendah hidupnya, ia justru memilih satu hal nih, untuk never give up atau tidak berhenti. Lewat latihan bertahun-tahun, proses rehabilitasi yang panjang dan juga tekad yang luar biasa kuat, Rustam ini membangun ulang hidupnya dari nol, teman Pro 2, dan bertahan hidup dengan satu hal yang menantang batas manusia. Apa itu? Dia bertekad ingin menaklukkan Gunung Everest. Wow. Dan akhirnya ya, Rustam Nabiyev berhasil menaklukkan Gunung Everest tanpa menggunakan kaki prostetik. Wah, Masya Allah. Dia mengandalkan kekuatan tubuh bagian atas, teknik dan mental yang benar-benar baja untuk mencapai puncak tertinggi di dunia, teman Pro 2. Dan kisahnya Rustam Nabiyev ini kini jadi inspirasi banyak orang di seluruh dunia loh. Bahkan Rustam ini udah masuk ke beberapa stasiun TV di dunia ya. Dan ini jadi pelajaran untuk kita semua. Kadang yang paling berat itu bukan kondisi kita ya, tapi pikiran kita nih yang selalu bilang, saya gak bisa gitu. Jadi teman Pro 2, kalau misalnya hari ini di petang ini ya, kamu lagi merasa lelah atau ragu, ingat satu hal teman Pro 2, kadang langkah yang paling penting itu bukan yang paling cepat, tapi yang tetap kamu ambil meskipun pelan-pelan.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mana? Mereka ini, hei. Kita buat juga lah, ah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak. Sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan. Itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Gak bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah mau pukul 7 nih, saatnya Dimas harus bergeser ya dari ruang dengar kamu untuk happy-happy dulu ya. Karena sebentar lagi Dimas sudah mau datang tuh ke MTQ ceritanya ya. Nanti malam. Nanti kamu akan ditemani oleh Kak Vivi di Jaga Malam. Hai Kak Vivi. Belum naik.
1: Buru ya. Banyak tiket yang sampai-sampai.
0: Iyalah. Gak sabar, capek gituin.
1: Okay. Udah pada rame ya di area MTQ ya. Oh my god, kayaknya bintangnya sebentar lagi bergeser.
0: Oh iya benar.
1: Jadi bintangnya ya. Oke, okay, semoga malam ini teman Pro 2 cuacanya bersahabat.
0: Amin.
1: Ya. Amin ya. Oke, okay, Devi juga sudah siap menemani teman Pro 2 di perjalanan Jaga Malam. So, buat Dimas, selamat istirahat.
0: Thank you banget Kak Vivi, yes. Teman Pro 2. Nanti kamu akan ditemani oleh Kak Vivi ya di Jaga Malam. Jadi jangan ganti frekuensinya karena Kak Vivi udah siapin banyak informasi dan juga lagu-lagu asik dan enak banget untuk menemani Jumat malam kamu sebelum besok weekend. So, Dimas saya pamit teman Pro 2.

0: Pro 2.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama, pemangkasan pohon rawan tumbang lanjutan di depan Makokodim Kendari resmi dimulai pada hari Jumat ini, tepatnya pada pukul 7 pagi tadi. Pantauan RRI, personel gabungan Satgas Penataan Kota dari DLHK, BPBD, Dishub, Satpol PP, Damkar, Kesbang, Camat Kendari Barat, dan Lurah Kemaraya sudah berada di lokasi. Mobil skylift milik DLHK dan kendaraan pengangkut sampah tampak disiagakan untuk memotong dan mengangkut sisa dahan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari Maman Firmansyah mengatakan Satpol PP mengerahkan personel untuk pengamanan lokasi dan pengaturan lalu lintas selama pemangkasan berlangsung. Terpantau personel gabungan Satgas Penataan Kota dari DLHK, BPBD, Dishub, Satpol PP, Damkar, Kesbang, Camat Kendari Barat, dan Lurah Kemaraya. Sebelumnya juga Sekda Kota Kendari menginstruksikan kegiatan ini sebagai langkah antisipasi cuaca ekstrim. Pemangkasan ditargetkan selesai pada hari ini. Warga dihimbau mengurangi kecepatan dan mematuhi rambu serta arahan petugas saat melintas di area Kodim. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pecatur Putri Indonesia Chelsea Monica Nesia Sihite mencatatkan prestasi membanggakan dengan mengalahkan Magnus Carlsen, pecatur nomor 1 dunia asal Norwegia dalam laga eksibisi catur simultan yang berlangsung di Hong Kong. Chelsea yang menyandang gelar Women International Master menjadi satu-satunya pemain yang berhasil menorehkan kemenangan atas Carlsen pada ajang tersebut. Dalam format simultan, seorang Grandmaster menghadapi banyak lawan secara bersamaan dengan berpindah dari satu papan ke papan lainnya. Pada kesempatan ini, Carlsen memainkan 25 papan sekaligus. Keberhasilan Chelsea mengalahkan salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah catur dunia menjadi sorotan pecinta catur internasional. Pasalnya, Magnus Carlsen masih berstatus sebagai pemain dengan rating tertinggi dunia dan telah mengoleksi berbagai gelar juara dunia di berbagai format permainan. Chelsea Monica merupakan salah satu pecatur putri terbaik Indonesia. Ia meraih gelar Women International Master pada tahun 2011 dan telah beberapa kali memperkuat Indonesia di ajang Olimpiade Catur Dunia. Selain itu, Chelsea juga pernah menjuarai kejuaraan nasional catur putri Indonesia. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Film Moana versi live action dijadwalkan tayang di bioskop pada 10 Juli 2026 mendatang. Adaptasi dari film animasi populer rilisan 2016 ini kembali mengangkat kisah petualangan Moana dengan pendekatan visual yang lebih realistis dan juga megah, sehingga diharapkan memberikan pengalaman baru bagi penonton. Dalam versi terbaru ini, karakter Moana diperankan oleh Catherine Legaya. Sementara itu, Dawnie Johnson kembali dipercaya memerankan Maui, karakter yang sebelumnya ia isi suaranya dalam versi animasi. Keterlibatan Johnson menjadi salah satu daya tarik utama karena ia sudah sangat lekat dengan karakter ini. Cerita film masih mengikuti perjalanan Moana, seorang gadis pemberani dari Pulau Motunui yang berlayar melintasi lautan luas demi menyelamatkan masyarakatnya. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Mau lagi kita di MLC Music Live Chat teman berdua. Dan di hari Jumat ini gue sendirian ya kan, tapi gak apa-apa karena hari ini cukup menyenangkan karena besok udah weekend. Gimana nih? Udah merencanakan liburan besok? Apa jangan-jangan besok lo masuk kerja juga gitu ya? Waduh. Ya sudahlah teman berdua, kalau gitu mungkin kalau ada apapun dan pengen absen-absen, pengen ngobrol-ngobrol bareng sama gue, bisa langsung merapat di 0811-801-05. Dan kita balik lagi nih di MLC. Dan hari ini salah satu musisinya kemarin seru-seruan bareng sama gue di salah satu sekolah, yaitu pada saat main ke sekolah. Jadi acaranya Racenike dan juga Pro 2 FM ya. Dan siapa sih artis yang akan datang di hari ini? Yaitu adalah Axelo. Wah, ini adalah penyanyi muda lulusan dari Indonesian Idol Season 13. Nah, emang kemarin juga lagunya sempat sukses ya lewat single debutnya Amit Amit. Dan kali ini dia punya musik yang romantis. Nanti kita bakal tanya-tanya juga lah, seperti apa sih keseruannya teman berdua. Langsung aja buat kamu yang pengen absen, sekali lagi di 0811-805 atau bisa langsung ikutan juga di live chat di RRI dan ada di Jakarta. Yes, kalau gitu langsung aja, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Oke teman Pro 2 masih di NLC Music Live Chat masih bersama gue dan langsung aja ini kita sudah terhubung via Zoom. Ini dia Axelo.
1: Halo semuanya.
0: Gimana kabar nih?
1: Sehat-sehat dong, baik puji Tuhan.
0: Wah, gokil. Gimana? Besok udah weekend. Gimana? Lu ada tipe orang di rumah aja apa jalan-jalan sih?
1: Weekend di rumah aja sih.
0: Oh iya. Lu
1: di rumah aja sih. Me time.
0: What's the perfect me time-nya dari Axelo? Lu bangun ngapain?
1: Bangun biasanya aku olahraga.
0: Jam berapa tuh bangun?
1: Kurang lebih jam 8 lah.
0: Oke. Masih pagi lah.
1: Terus ya, sarapan-sarapan sedikit. Terus mungkin jam-jam setengah 10, jam 10 berangkat olahraga.
0: Oke, olahraganya lari atau yang gym?
1: Gym.
0: Woi, oke.
1: Habis itu pulang, makan siang, tidur siang sebentar, Netflix and chill. Gitu aja.
0: Enak
1: weekend-nya.
0: Ya. Seru sih. Tapi lu selain nyanyi gitu ya, kesibukan lain lu tuh sebenarnya ngapain nih akhir-akhir ini?
1: Puji Tuhan ya, aku baru selesai syuting film kak kemarin. Selama sebulan ya paling.
0: Wow.
1: Selain nyanyi ya aku kemarin syuting film.
0: Wih, keren banget. Itu berarti film pertama lo atau sebelumnya?
1: Film pertama, debut.
0: Wah.
1: Film pertama.
0: Katanya kalau syuting film tuh dinunggu, bener apa enggak?
1: Enggak juga sih kak.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga sih. Tergantung, karena kadang-kadang kita dipanggilnya sesuai dengan keperluan yang maksudnya kayak ada scene-nya ini jadwalnya jam berapa baru. Jadi kita enggak harus dari pagi datang barengan sama yang lain gitu.
0: Oh iya, soalnya kan banyak juga tuh yang mungkin filmnya itu enggak well managed gitu. Jadi kayak ada yang suruh nunggu, tapi kalau yang project ini lu beneran di well managed banget gitu ya.
1: Iya, well managed banget.
0: Wow, nice. Gimana? Deg-degan apa enggak? Lu udah boleh dibocorin belum karakternya apa gitu?
1: Oh, kalau karakternya intinya itu kan ini filmnya soal aku Batak ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ceritanya film ini menceritakan tentang orang Batak yang belum pernah pulang kampung gitu.
0: Oh, dan relate enggak sama lu tuh sebenarnya kampungnya di mana sih, Sal?
1: Aku orang Batak aslinya kak,
0: okay.
1: Cuman aku juga bener-bener belum pulang kampung.
0: Belum pernah ke Batak?
1: Iya.
0: Belum pernah ke Medan?
1: Iya, jadi sekalian pulang syuting film ini sekalian. Lihat kampung.
0: Tapi gue juga, gue orang Manado, belum pernah ke mana.
1: Iya,
0: serius.
1: Gitu.
0: Shout out
1: gitu
0: ya, buat Pro 2 Manado dan juga Medan ya. Anyway. Ya, tapi lo juga baru aja ngerilis lagu gitu ya. Kemarin ya, kan kita kemarin tuh sempat ketemu di main sekolah.
1: Iya.
0: Di kita ke SMA berapa ya?
1: 41.
0: Ring 41. Gue itu lo nyanyiin kan lagunya di situ kan? Rilisan terbaru tuh. Itu itu gimana lo kemarin nyanyiin di depan anak-anak sekolah gitu?
1: Oh, jadi lagu ini kan dirilis 29 Mei kemarin.
0: Oke.
1: Okay. Dan kemarin di SMA Negeri 41 adalah perdana aku nyanyiin lagu itu live.
0: Iya.
1: Kan. Pertama-tama deg-degan karena kan udah lama enggak nyanyi ya.
0: Iya.
1: Udah lama enggak nyanyi. Terus dan kerennya keren bangetnya lagi SMA Negeri 41 ini antusiasnya gokil banget.
0: Iya, iya.
1: Nah, jadi walaupun deg-degan tapi serunya kebawa sama mereka. Jadi senang
0: nice
1: juga gitu.
0: Wah, seru sih. Ya, buat teman-teman yang pengen sekolahnya dimampirin ya kasih tahu aja lah ya.
1: Nice.
0: Berarti 29 Mei baru aja rilis, tapi ini sebenarnya proyeknya udah dikerjain dari kapan nih, Sol?
1: Kalau untuk recordingnya sendiri tuh kurang lebih udah dari tahun lalu bulan Oktober, Kak.
0: Oke.
1: Cuman kita baru ngerjain MV itu kalau nggak salah bulan-bulan Februari atau Maret gitu, aku lupa.
0: Ah, apa yang kemarin akhirnya bikin jadi itu kan lumayan text time tuh, setahun kan berarti kan, udah dari tahun lalu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Itu tuh apa kendalanya kemarin?
1: Karena aku record tahun lalu bulan Oktober tuh dua lagu.
0: Mm-hmm.
1: Dan single yang pertama baru dirilis bulan Novembernya.
0: Oh.
1: Jadi memang tidak aja.
0: Ngantri ya.
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau dari proses bikin lagunya emang nggak ada kendala ya?
1: Ada kendala.
0: Seru banget nih teman Pro 2. Anyway, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya ini. Kira-kira sebenarnya Axelo pengen cerita tentang apa sih? Gue sebenarnya udah tahu, tapi ngobrol gue mungkin ada yang pengen dijelasin nanti setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita bakal seru-seruan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Oke, Pro 2 FM Seluruh Indonesia masih sama Davi Pradana dan juga masih sama Axelo.
1: Oke, balik lagi.
0: Yo, kita tadi udah ngobrol-ngobrol gitu ya tentang kesehariannya Axelo. Yang ternyata lumayan berolahraga juga dan anak rumahan juga ya.
1: Iya.
0: tapi sebenarnya dia baru aja merilis lagu kemarin di 29 Mei. Judulnya adalah Mana Sayapnya. Uy. Ini lo bercerita tentang apa? Kalau nggak salah, single pertama lo tuh Amit-Amit ya? Eh apa? Ya Amit-Amit ya?
1: Benar, Amit-Amit.
0: Yang sebenarnya bukan romantis kan lagunya ya?
1: Kan, sedih banget lagunya sebenarnya.
0: Iya kan, lagunya tentang patah hati.
1: Ya, kurang lebih gitu.
0: Tapi sekarang lo malah lobby-dobby dengan Mas Sayapnya gitu?
1: Ya, di sakit hati kita langsung menemukan cinta baru lagi gitu kan.
0: Oh, harus gitu ya? Sebenarnya Mana Sayap ini like POV-nya tentang apa nih POV-nya?
1: Jadi di lagu ini tuh banyak banget dari liriknya tuh yang mention kata cantik.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sebenarnya ini tuh perspektif cowok yang ngeliat cewek itu cantiknya bukan main.
0: Kayak bidadari gitu ya.
1: Iya. Kita nggak percaya kalau itu manusia gitu.
0: Mana sayapnya? Iya. Wah, ini mungkin relate ya buat beberapa orang di luar sana yang mungkin lagi jatuh cinta, lagi suka sama orang gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini bisa jadi soundtrack. Tapi ini lo dapet apa ya? Triggernya, inspirasinya kemarin dari mana?
1: Jadi kalau lagu ini kan sebenarnya nulis bukan apa.
0: Oke. Okay.
1: Yang nulis ini kan Kak Martinus sama Kak Kapga.
0: Mm-mm.
1: Nah, cuman karena memang musiknya dari awal tuh udah fun aja.
0: Oke.
1: Okay. Udah asik, udah ngebeat. Jadi kakak-kakak kayaknya seru nih kalau dibikin liriknya sweet kayak gini.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, bener-bener satu lagu ini menguji cewek aja gitu kan.
0: Iya sih. Tapi lu adalah tipe ya orang yang kalau misalkan suka sama orang gitu ya, suka sama perempuan gitu. Lu langsung bilang atau lu diem dan keep diri sendiri, Sel?
1: Aku nggak akan ngomong.
0: Okay.
1: Aku keep, tapi aku ngode-ngode.
0: Ngode-ngode? Nah, ke dianya langsung?
1: Iya, ke dianya langsung.
0: Lumayan
1: tapi
0: berani.
1: Aku nggak pernah ngomong.
0: Iya. Contohnya apa kode-kodenya?
1: Contohnya kayak misalkan, aku ketemu sama cewek.
0: Mm-hmm.
1: Terus, kita follow Instagram, terus di story, aku bikin story kayak, gue bisa ketemu cewek ini pakai lagu bisa sayapnya
0: nah, itu bukan ngode-ngode sih itu ngasih tahu tapi di story sih.
1: Iya, tapi kan nggak langsung ke orangnya.
0: Oh iya benar sih,
1: ngasih tahu orang lain daripada dianya langsung.
0: Bener sih. Oke. Dan apa namanya, kemarin lu udah punya pacar
1: belum
0: sih?
1: Belum dong.
0: Belum ya.
1: Oh,
0: tapi ada nggak yang akhirnya dikode-kodein pakai lagu ini gitu sama lu?
1: Oh, sejauh ini sih belum ada, tapi kayak ada beberapa yang aku lihat di sosial media.
0: Uh-huh.
1: Yang pakai konten foto suami istri atau apa tuh, kayak Mana Sayapnya beberapa.
0: Cocok sih.
1: Iya, dan gitu. Atau enggak, cewek-cewek cantik reaffirm dirinya sendiri bahwa dirinya cantik.
0: Itu juga bisa jadi. Itu
1: iya.
0: Bisa jadi. Wow. Oke. Dan menurut lo nih, kira-kira kalau lo yang punya lagu ya, kapan waktu yang paling cocok untuk dengerin lagu ini?
1: Pagi banget sih, pagi hari. Bangun tidur, jadi siap-siap sambil dengerin lagu ini.
0: Oh,
1: karena menurutku lagu ini membangun mood aja sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena musik yang fun dan mungkin dari lirik yang nggak terlalu berat.
0: Oke. Okay. Ini teman berdua, nanti abis ini kita langsung puterin lagunya dan pastiin you have a great mood juga. Kalau misalnya pengen ngode-ngodein, ini cocok buat jadi story atau TikTok gitu ya.
1: Tuh.
0: Alright, kalau gitu langsung aja gue puterin ya.
1: Siap.
0: Oke, kalau gitu ini dia Axelo, Mana Sayapnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, tadi sebelum lagu ini kita udah dengerin lagunya Axello yang terbaru dengan judul Mana Sayapnya. Jujur, lagunya ya itu upbeat, bisa nemenin lo, dan itu tadi bisa kode-kode ke doi ya.
1: Sepakat,
0: bener sekali. Tapi kita pengen kenal lo lebih dalam sebenarnya. Biasanya kalau mengenal orang lebih dalam itu dari pendapatnya. Setuju apa enggak?
1: Setuju.
0: Oke, jadi gue pengen ajak lo, nama gamenya WDYT, What Do You Think? Asik.
1: Oke.
0: Ini belum ada bener-benernya karena ini game baru. Jadi pokoknya nanti gue akan lempar ke Axel pertanyaan-pertanyaan yang lagi ramai di sosial media atau tren atau apapun itu. Dan kita pengen nanya gimana sih pendapatnya Axel gitu ya. Oke, siap ya? Oke. Kalau gitu pertanyaan pertama, gimana menurut lo tentang orang yang kalau suka sama orang malah diem-diem aja?
1: Gak apa-apa juga sih.
0: Oke.
1: Okay. Menurutku ya. Yeah. Karena memang nggak semuanya suka tuh harus langsung dinyatakan. Kalau ternyata sukanya sama cewek.
0: Iya, iya sih, daripada dinyatakan berantem sama orang.
1: Nah,
0: mending ditahan-tahan aja ya. Setuju, sepakat. Kita lanjut.
1: Oke.
0: Gimana pandangan lo tentang standar TikTok? Lagi rame
1: itu. Itu menyebalkan sih. Maaf ya, perempuan-perempuan atau laki-laki di luar sana
0: yang bikin standar TikTok ya.
1: Iya, yang bikin standar, yang menjalani hubungan pakai standar dari orang lain. Ya, TikTok tuh enggak ngerti hubungan kalian, guys.
0: Iya, benar juga. Karena situasinya berbeda apa segala macam.
1: Terusnya beda-beda, cuy. Iya, jadi jangan samain hubungan orang lain sama hubungan kalian, guys. Okay. Beda.
0: Berarti jangan dengerin standar TikTok ya, teman-teman ya. Oke, next. Menurut lo, nih ada hubungannya lagi dengan standar TikTok nih. Gimana menurut lo tentang apakah antar jemput pasangan itu adalah bare minimum atau enggak?
1: Bare minimum, itu tanggung jawab laki-laki.
0: Oke. Okay, pertanyaannya salah. Apakah itu bare minimum atau effort kalau jemput tuh?
1: Aku panjang kalau jelasin, sumpah.
0: Gak apa, ini kita punya waktu, tanya.
1: Buat aku ya,
0: yes.
1: Segala sesuatu yang aku lakukan buat orang lain dengan tujuan nyalurin rasa yang mungkin, okay, atau menjaga dan segala macam itu adalah effort.
0: Oke,
1: tapi menurutku dalam sebuah hubungan itu gak ada minimum.
0: Oke.
1: Jadi kayak, pokoknya apapun yang kita lakukan itu usaha dan itu harus maksimal. Nggak boleh minimum, menurut aku.
0: Benar. Berarti itu ya effort juga, tapi sebenarnya bare yang harus dilakukan gitu kan?
1: Iya, tanggung jawab lah.
0: Tanggung jawab. Oke. Okay. Cukup aman jawabannya. Kita lanjut. Sekarang TikTok itu lebih informatif daripada Google. Gimana menurut lo?
1: Nggak juga sih menurutku.
0: Nggak juga ya?
1: Nggak juga, karena banyak banget orang yang juga jadi misinformation dari TikTok.
0: Oh benar.
1: Jadi kayak masih bisa dipelintir sama orang, tapi kan nggak semua orang bisa akses web Google.
0: Iya sih, iya sih.
1: Karena
0: sekarang katanya tuh lebih gampang lihat di TikTok. Gue juga kadang suka nyari apa, itu tiba-tiba kayak udah refleks aja ke TikTok gitu.
1: Iya, tapi aku biasanya justru kalau lihat berita dari TikTok, aku nyarinya ke Google.
0: Oh iya, benar. Benar enggak? Jadi gitu, dua-duanya ya harusnya.
1: Iya.
0: Sepakat.
1: Kadang-kadang kan suka beda.
0: Iya sih, kadang cuma sepotong-sepotong doang atau
1: iya,
0: di klipnya yang lain dari pandangan iya, lain gitu. Oke. Terus abis itu menurut lu gimana tentang LDR? Apakah tidak akan berhasil? Nah,
1: oh enggak, aku enggak setuju.
0: Enggak setuju
1: LDR? LDR bisa saja berhasil.
0: Oke. Lo pernah LDR?
1: Pernah.
0: Berapa jauh?
1: Enggak terlalu jauh sih. Ya tapi, ya jaraknya 3 jaman lah. 3 jam, 4 jaman lah.
0: Jaman batu, jaman emas?
1: Oh enggak, enggak jaman sih.
0: 3 jam ya?
1: Ya 3 jam sampai 4 jam lah bedanya.
0: Itu lumayan loh, 3 jam tuh jauh.
1: Lumayan. Menurutku bisa berhasil as long as saling percaya aja.
0: Oke. Menarik. Oke, lanjut. Lanjut. Ini pertanyaannya lumayan oke nih. Gimana pandangan lo tentang temenan dan gender? gym, apakah itu akan berhasil atau apa namanya? Mungkin nggak sih orang itu berteman beda gender, cowok cewek temenan gitu tanpa ada rasa suka, itu maksudnya pertanyaannya?
1: Menurut aku mungkin, tapi nggak lama.
0: Oke.
1: Karena either salah satu punya perasaan, atau sama-sama punya perasaan dua-duanya tapi nggak ada yang berani ngomong. Akhirnya udah, akhirnya kelamaan, gantung, nggak tahu mau kemana hubungannya. Habis itu nggak bisa lanjut as pacar, ya udah akhirnya either menjauh atau ya udah terbiasa aja jadi teman gitu.
0: Iya sih. Mungkin bukan teman ya, teman mungkin, sahabat mungkin yang susah.
1: Ya kalau sahabat menurut aku bisa aja berhasil, tapi itu di kasus-kasus tertentu, kayak misalkan bapak mamanya dia sama bapak mamanya kita teman dekat.
0: Dari
1: kalau dibangun dari tengah-tengah susah, dan sama-sama jomblo, menurut cepat atau lambat ada satu yang baper.
0: Oke. Dua pertanyaan terakhir ya, masih ada nih. Oke. Menurut lu, quit social media itu harus atau enggak?
1: Enggak juga.
0: Oke.
1: Menurutku enggak juga. Tergantung.
0: Tergantung,
1: karena jujur kita nggak bisa bohong. Sekarang tuh berita semua apapun itu lebih cepat di sosial media daripada TV.
0: Iya, pasti.
1: Terus yang kedua, kenapa bisa aja terjadi ya? Mungkin memang ada orang-orang yang benar-benar butuh waktu sendiri dan jauh dari kehidupan sosialnya.
0: Oke.
1: Jadi ya nggak gampang terganggu sama teman-temannya dan segala macam. Karena aku juga pernah dari fase aku diaktif Instagram gitu, ada juga.
0: Karena mungkin lelah, karena capek. Apa karena sih namanya ya, kalau kebanyakan informasi itu namanya? Kebanyakan informasi itu, ya pokoknya itulah. Karena yeah, kebanyakan informasi, jadi dia pengen berhenti ya.
1: Yeah, dan nggak cuma itu sih, mungkin ada beberapa distraksi dari sosial media juga kan.
0: Yeah.
1: Salah satunya waktu itu sih, waktu kelas 12 aku
0: full UN. Hampir
1: nggak buka sosmed. Oh ya, buat UTBK.
0: UTBK, kenapa jadi UN ya?
1: Iya,
0: masuk kuliah.
1: Jarang banget buka sosmed.
0: Oke, pertanyaan terakhir. What do you think dari lagu Mana Sayapnya?
1: Mana Sayapnya ini, kalian kalau kalian nih, buat para laki-laki ya, saya bilang sama kalian semua yang mendengarkan ini, kalau kalian gak berani ungkapin rasa sayang kalian sama perempuan kalian, kalian play aja lagunya.
0: Oke.
1: Karena ada satu line yang menurutku spesial, yang bunyinya tuh, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wah,
1: itu dia.
0: Jadi itu yang harus diingat terus ya.
1: Iya, kalau bisa diungkapin dengan satu kata, lagu ini sweet. Dan kan banyak banget orang-orang yang aku dengar kemarin live TikTok.
0: Iya.
1: Aku dapat bacaan dari komen, kalau yang dipuji cuma cantiknya berarti cintanya nggak tulus dong.
0: Nggak juga ya.
1: Nah, makanya di lagu Mana Sayapnya ini ada beberapa lirik-lirik yang menjelaskan secara langsung bahwa gue nih pengen sama lu.
0: Oke.
1: Secara langsung, tidak kode-kode, secara langsung.
0: Pengen sama lu, spesifik.
1: Pengen sama lu. Dan benar-benar setelah muji di satu lagu, line terakhirnya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wow, beruntungku habis di kamu. Itu kayak ada. Kalau negatif ya, cintaku habis di kamu kan ada juga ya.
1: Iya, cuman kenapa menurutku spesial lain itu, karena tanpa menjalani hubungan aja si cowoknya udah ngerasa beruntung.
0: Oh yeah, wow, seru. Tapi juga emang kalau tadi kan bilangnya gitu ya, kalau cantik berarti nggak tulus dong. Yeah. Cantik itu kan relatif.
1: Cantik itu relatif.
0: That's why kenapa gue suka sama seseorang itu, karena gue ngelihat sisi cantiknya yang mungkin cuma gue doang yang bisa ngeliat gitu kan.
1: Betul. Dan cantik kan gak selalu berbicara mengenai fisik.
0: Iya, itu dia.
1: Itu dia.
0: Hey, itu dia WDYT dari Axel. Oke, dan nanti kita bakal seru-seruan lagi tuh Pro 2 pastinya di MLC. Kita masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Road FM Indonesia, masih sama Dave Prada dan juga Axelo di MLC Music Live Share Kompro 2. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga gimana proses tentang lagu terbaru lo, gimana keseharian lo, dan juga udah main game juga yang kita juga makin kenal gitu sama Axelo. Tapi menurut lo, kayaknya kalau zaman sekarang gitu ya, kira-kira pesan apa yang mungkin bisa lo sampaikan ke apa nama fanbase lo?
1: Axelovers
0: dan juga mungkin Mampro 2 di seluruh Indonesia, apa nih Sal?
1: Buat Axelovers dulu kali ya, Kak.
0: Boleh.
1: Pasti mengucapin terima kasih banyak dulu karena dengan adanya single, dengan adanya posisi aku sekarang tuh semua gara-gara teman-teman dari Axelovers. Terima kasih banyak, semoga kita bisa bertumbuh terus, berjuang terus menuju itu yang jauh lebih baik lagi.
0: Alright.
1: Teman Pro 2, terima kasih juga sudah mau denger liriknya lagi single aku yang kedua. Kemarin udah sempat dengerin yang Amit-Amit, terus sempat ngobrol juga.
0: Yep.
1: Dan sekarang kita rilis yang kedua akhirnya, dan teman Pro 2 juga bisa menjadi salah satu saksi atas rilisnya Mana Sayapnya ini. Terima kasih banyak juga. Gitu sih.
0: Dan pastinya lagu lo udah keluar di semua digital streaming platform ya?
1: Ya, betul.
0: Terus music video udah ada belum sih? Oh ya udah sempet
1: sudah ada di YouTube Music. Oh ya, di YouTube-nya Hits Record.
0: YouTube-nya Hits Record. Langsung aja ditonton, didengarin sama Pro 2, dan pastinya lo bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan bikin Axelo masuk ke chart nanti ya. Kalau banyak request. Anyway, thank you banget nih. Gue udah menyita waktu lo sejam. Thank you so much, Axel.
1: Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Avoy. Terima kasih.
0: Seru banget ngobrol-ngobrol. Mungkin kita ketemu lagi di main sekolah berikutnya, maybe. Apa di project lainnya?
1: Boleh banget.
0: Tapi lo ada rencana mau bikin album gak? Kemarin kan udah single dua kali gitu.
1: Mungkin sejauh ini belum melihat akan adanya pembuatan albumnya. Cuman semoga suatu saat nanti bisa terwujud.
0: Amin. Sukses juga buat film lo.
1: Siap, terima kasih banyak.
0: Mau dipromoin gak? Keluarnya kapan gitu? Belum ya?
1: Belum tahu kitanya. Tapi judulnya udah ada. Semoga nanti kalau teman-teman udah mulai lihat teaser-teasernya, boleh banget kita sama-sama tunggu dan nanti nonton bareng pas udah keluar.
0: Alright, dan jangan lupa nih, biar gak ketinggalan tadi tentang filmnya dan lagu barunya juga, bisa follow Instagram Axelo di mana?
1: @axelnbbn_.
0: Oke, langsung di follow teman berdua dan komen-komen keseruan di sana juga ya. Kalau gitu udah hampir di jam 8. Kalian gue pamit juga, abis ini bakal ada penyiar lain yang favorit kamu juga yang bakal nemenin di seluruh Indonesia. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut tentunya.
1: Axelo cabut juga.
0: Oke, sampai ketemu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Prodi FM Kendari, tempat terbaik kamu. Siaran kembali ke RRI Pro 2 Kendari ya. Dan kita masih bersama di Jaga Malam, masih bareng Vivi juga di sini temani kamu hingga pukul 12 malam nanti. Anyway, teman Pro 2, kita berada di sharing time. So, malam ini kita santai-santai aja nih teman Pro 2, tapi tetap pembahasan kita malam hari ini tetap berisi ya, teman Pro 2, tetap deep, tetap dalam. Kita mau bahas sesuatu yang mungkin sedang kamu rasakan tapi jarang kamu ucapkan. Apa tuh? Nah, teman Pro 2, pernah tidak sih kamu merasa hidup kamu itu biasa saja? Tidak jelek, tapi ya tidak spesial juga nih. Kayak jalan tapi tidak tahu mau kemana, teman Pro 2. Tenang, pastinya kamu tidak sendirian. Di sharing time malam ini kita bakal kupas pelan-pelan. Pelan-pelan aja nih, teman Pro 2. Kenapa sih perasaan itu bisa muncul? Dan bagaimana caranya melihat hidup kamu dari sudut yang beda? Pastiin kamu juga bisa gabung teman Pro 2 di malam hari ini di WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821-8830-908. Ataupun juga kamu bisa gabung melalui mobile aplikasi RRI Digital ataupun yang suka main Instagram, gabung juga dengan kita di Instagram. Boleh langsung di @pro2kendari ataupun juga di @rri_kendari_ Pastiin kamu juga stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2. Salah satu alasan kenapa kita sering kali merasa kok saya gini-gini aja ya. Kok saya biasa-biasa saja nih. Itu mungkin karena kita kebiasaan membandingkan hidup ke atas. Scrolling media sosial, lihat yang liburan terus, lihat yang karirnya melesat, lihat yang hidupnya kelihatan udah jadi. Tanpa sadar kita tuh bikin standar nih teman Pro 2 yang bahkan bukan punya kita, dan akhirnya apapun yang kita punya saat ini jadi terasa kurang. Padahal belum tentu tuh yang kita lihat itu utuh. Belum tentu juga itu yang kita butuhkan. Kadang kita lupa setiap orang tuh lagi ada di jalurnya masing-masing nih. Yang kamu lihat lebih sukses mungkin lagi capek nih menjalaninya. Yang kelihatan hidupnya seru bisa jadi lagi nyari arah juga teman Pro 2. Masalahnya bukan hidup kamu yang biasa, tapi cara kamu mengukur hidup yang tidak adil buat diri sendiri. Kita pakai standar orang lain untuk menilai perjalanan kita sendiri. Dan yang seperti itu tuh jelas bikin kita tuh selalu kalah. Nah sekarang mungkin coba pelan-pelan tanya ke diri kamu, sebenarnya kamu tuh menghargai apa sih dalam hidup? Apakah kamu ingin ketenangan atau kebebasan? Atau hubungan yang hangat? Atau pencapaian besar teman Pro 2? Karena kalau kamu belum tahu value kamu, kamu bakalan terus ikut standar orang lain. Dan ya hidup kamu bakal selalu terasa kurang nih teman Pro 2, meskipun sebenarnya sudah cukup. Kalau kata-kata yang mungkin mengkomplekskan semua ini, perbanyak bersyukur teman Pro 2, jangan insecure.

0: isi belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh gak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
1: Udah, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Roy 2, masih bareng Vivi tentunya, temani kamu di Jaka Malam, jangan galau malam-malam. Dan kita masih bersama di segmen Sharing Time, teman Roy 2. Nah, teman Roy 2, kita mungkin tidak bisa langsung berhenti membandingkan ya. Itu manusiawi sih, tapi kita bisa mulai sadar nih kapan kita membandingkan diri sendiri. Misalnya saat kamu mulai merasa minder setelah lihat postingan orang lain, itu tanda tuh buat kamu, oke, stop dulu nih. Ingetin diri kamu segera bahwa ini bukan jalur hidup kamu nih. Karena setiap kali kamu membandingkan tanpa sadar, kamu lagi mengabaikan proses kamu sendiri. Nah, tower pro 2, kadang kita tunggu tuh sesuatu yang besar baru merasa hidup kita berarti. Padahal coba deh ingat-ingat lagi, kamu masih bertahan sampai hari ini saja, itu sudah luar biasa bukan? Kamu tetap bangun pagi, tetap jalanin aktivitas, tetap berusaha meskipun capek. Hal-hal kecil ini sering kita anggap sepele nih. Padahal justru itu bukti kalau kamu kuat.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman terbaik kamu. Kadang ya kita menunggu sesuatu yang besar baru merasa hidup kita itu berarti nih, teman perdua. Nah, teman perdua, tidak semua orang itu harus punya hidup yang wow ya. Dan hidup yang tenang, stabil, sederhana itu bukan kegagalan. Kadang justru itu yang paling dicari banyak orang. Ya, tidak apa-apa kalau hidup kamu tidak selalu terlihat hebat, selama kamu merasa itu cukup dan damai di dalamnya. Karena pada akhirnya bahagia itu bukan tentang terlihat luar biasa nih, tapi tentang merasa utuh. Well, teman berdua, coba ingat satu hal sederhana yang buat kamu tuh merasa hidup. Mungkin sesimpel bicara sama teman, dengar lagu favorit kamu, atau momen kecil yang bikin kamu senyum. Itu bukan hal biasa, itu bagian dari hidup yang bermakna. Kita mungkin sering mengejar yang besar sampai lupa menghargai yang kecil. Padahal rasa cukup itu seringnya datang dari hal-hal sederhana.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Sebelum kita tutup segmen sharing time ya malam hari ini, mungkin kamu bisa mencoba satu hal kecil dengan menulis 3 hal yang kamu syukuri di hari ini. Tidak perlu besar, yang penting itu jujur. Karena dari situ kamu mulai belajar nih, melihat hidup kamu dengan cara yang berbeda. Pelan-pelan kamu bakal sadar hidup kamu ini tidak biasa saja nih teman Pro 2. Hanya selama ini kamu belum benar-benar melihatnya. Well, teman Pro 2 malam ini semoga kita belajar lagi ya satu hal. Bahwa berhenti membandingkan diri kita ke yang lebih atas dari kita. Dan mulai kenali diri sendiri. Sekarang giliran kamu, teman Pro 2, apa sih hal sederhana yang buat kamu merasa hidup? Kamu tentunya bisa share ke kita. Kita akan keep secret itu, karena siapa tahu cerita kamu bisa jadi penguat juga nih buat yang lain. Tapi untuk sharing tema malam hari ini kita cukupkan ya teman Pro 2 di pukul 10 nanti. Dan di pukul 10 seperti biasa Vivi hadirkan Story in Radio. Pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Hidup terus bergerak, dan begitu pula dirimu. Apa yang dulu kamu yakini, apa yang dulu kamu lakukan, mungkin sekarang terlihat berbeda. Versi dirimu yang lama bisa terasa asing, dan versi baru muncul dengan cara yang tidak selalu mudah diterima. Menerima versi baru dari diri sendiri berarti mengakui perubahan itu. Mengakui bahwa kamu belajar, tumbuh, dan kadang harus meninggalkan hal-hal yang dulu nyaman. Ini bukan tentang menolak diri lama, tapi tentang memberi ruang untuk dirimu berkembang tanpa merasa bersalah atau kehilangan jati diri. Perubahan sering membawa ketidakpastian. Kamu mungkin tidak lagi menyukai hal yang dulu kamu sukai, atau mengambil keputusan yang sebelumnya terasa mustahil. Itu wajar. Versi baru bukan pengganti, tapi lanjutan perjalananmu. Belajar menerima dirimu yang sekarang membuat hati lebih ringan, memberimu keberanian untuk membuat keputusan tanpa terlalu dibebani masa lalu. Dan seiring waktu, kamu akan menyadari bahwa setiap versi dirimu, baik yang lama maupun baru, adalah bagian dari cerita yang sama, cerita tentang dirimu sendiri.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Dalam hidup yang ramai dan penuh suara, kadang suara hati sendiri justru jadi yang paling pelan. Kita sering lebih sibuk mendengarkan orang lain, pendapat mereka, harapan mereka, bahkan penilaian mereka. Padahal, diri sendiri pun butuh didengar, butuh ruang untuk berbicara, untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya dirasakan. Kadang, tubuhmu sudah lelah, tapi kamu memaksa terus berjalan. Kadang, hatimu terluka, tapi kamu pura-pura baik saja. Mendengarkan diri sendiri bukan tanda lemah. Itu tanda bahwa kamu menghargai dirimu sebagai manusia. Sebab tidak ada yang benar-benar tahu apa yang kamu butuhkan selain kamu sendiri. Coba sesekali berhenti, diam, dan biarkan pikiranmu berbicara. Apa yang sebenarnya kamu rasakan? Apa yang kamu butuhkan? Jawabannya mungkin sederhana. Tapi bisa jadi itulah yang sudah lama kamu abaikan. Dengan mendengarkan diri sendiri, kamu belajar memahami batas, belajar kapan harus berjuang, kapan harus beristirahat, dan kapan harus melepaskan sesuatu yang tidak lagi sejalan dengan hatimu. Dan di saat kamu mulai berani mendengar suara hatimu, hidup akan terus lebih jujur, lebih tenang, dan lebih bermakna.
1: Story in Radio.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kejujuran tidak selalu mudah dilakukan. Kadang kamu ingin jujur, tapi takut menyakiti orang lain. Kadang kamu ingin bicara apa adanya, namun khawatir orang akan salah paham. Meskipun begitu, kejujuran tetap menjadi bagian penting dari kedamaian hidup. Karena ketika kamu jujur, kamu tidak perlu berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirimu. Tidak perlu menutup-nutupi hal yang membuatmu lelah untuk disembunyikan. Jujur bukan hanya soal berkata benar pada orang lain, tapi juga tentang berani mengakui apa yang kamu rasakan pada diri sendiri. Jujur ketika sedih, ketika kecewa, ketika butuh waktu untuk sendiri. Banyak orang menilai kejujuran bisa membawa masalah, padahal justru disitulah nilai hidup yang sebenarnya. Kejujuran mungkin membuatmu kehilangan beberapa hal, tapi tidak akan pernah membuatmu kehilangan diri sendiri. Menjadi jujur berarti berani hidup dengan apa adanya, bukan apa yang diinginkan orang lain, dan ketika kamu mampu melakukannya, hidup terasa lebih ringan, hati terasa lebih tenang, karena kamu tahu kamu sedang hidup dalam kebenaranmu sendiri.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buluang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah, Tawon Pro 2, sajian Just Music akan hadir ke ruang dengar kamu sesaat lagi. Sebelum itu, Vivi ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman Pro 2 yang selalu setia mendengarkan RRI Pro 2 Kendari, baik itu melalui mobile aplikasi RRI Digital ataupun juga melalui frekuensi 90,8 FM ataupun juga melalui siaran streaming kita di rri.go.id. Sajian Just Music hadir sebagai teman istirahat kamu di malam hari ini. Teman Pro 2 kami hadirkan hingga pukul 12 malam nanti. Selamat mendengarkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.

0: وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu

Teman Pro 2 yang senantiasa setia di program 2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini Jumat 19 Juni 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2, teman terbaik kamu RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada. Program A2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandoga Kota Kendari hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Halo teman Pro 2, pagi ini Yen hadir menemani kamu di Pro 2, teman terbaik kamu. Kita ada di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 saat ini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita awali kebersamaan pagi ini dengan mendengarkan Inspira Kalbu bersama Ustadz Siddiq Aminullah dengan topik adab-adab sebelum tidur.
1: Inspira Kalbu, setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku pendengar radio RRI yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya, karunia Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pada yang demikian

0: itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidur adalah salah satu tanda kekuasaan Allah. Untuknya, Islam mengajarkan adab dan etika terkait aktivitas yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia ini. Selain untuk kenyamanan dan kualitas tidur kita, adab-adab ini akan memberikan kita kesiapan jika Allah tidak mengembalikan ruh kita. Ya, tidur adalah bentuk kecil dari kematian. Maka pada pertemuan ini kita akan membahas beberapa adab tidur yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah menutup pintu, mematikan api dan lampu sebelum tidur. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atfi'ul masabiha bil lail idza raqadtum wa aghliqul abwab." Padamkanlah lampu-lampu pada waktu malam apabila kalian hendak tidur, dan tutuplah pintu-pintu. Alasan dipadamkannya api dan dimatikannya lampu adalah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya hewan kecil yang nakal seperti tikus bisa jadi menarik sumbu lampu hingga membakar penghuni rumah. Adapun menutup pintu sebelum tidur dijelaskan dalam riwayat Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa aghliqul abwab wadhkur ismallah fa inna asyaitan la yaftahu baban mughlaqan." Dan tutuplah pintu-pintumu dan sebutlah nama Allah. Sesungguhnya setan tidak akan bisa membuka pintu yang tertutup. Para ulama mengkiaskan perintah ini terhadap segala sesuatu yang dikhawatirkan dapat menyebabkan kebakaran. Nah, maka hendaknya kita perhatikan hal-hal ini sebelum tidur. Kemudian adab yang kedua adalah menutup bejana-bejana yang terbuka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghattul ina wa awqus siqa fa inna fis sanati lailah yanzilu fiha wabaun la yamurru bi ina'in laisa alaihi ghita aw siqa laisa alaihi wika illa nazala fihi min dzalikal waba." Tutuplah bejana-bejana dan ikatlah mulut-mulut cerekmu, sebab di dalam setahun ada suatu malam yang di dalamnya wabah penyakit turun, dan tidaklah melewati suatu bejana yang tidak ditutup atau mulut ceret yang tidak diikat kecuali akan dihinggapi oleh penyakit tersebut. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian adab terakhir adalah berwudu sebelum tidur. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita madji'ak fatawaddo wudu'aka lis-shalah." Apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, maka hendaklah engkau berwudu sebagaimana wudumu untuk salat. Nah, inilah beberapa adab-adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua sebelum tidur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari keburukan dan kejahatan makhluk-makhluknya ketika kita tidur. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.

10.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 telah kita dengarkan bersama Inspira Kalbu bersama Ustadz Sidik Aminullah dengan topik adab-adab sebelum tidur. Nantikan kembali Inspira Kalbu esok hari di jam yang sama. Sekarang saatnya kami hadirkan sajian jazz music hingga nanti di pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Mantap. Info Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nurfatiha. Informasi yang pertama, pecatur Putri Indonesia Chelsea Monica mencatatkan prestasi membanggakan dengan mengalahkan Magnus Carlsen, pecatur nomor satu dunia asal Norwegia dalam laga eksibisi catur simultan yang berlangsung di Hong Kong. Chelsea yang menyandang gelar Women International Master menjadi satu-satunya pemain yang berhasil menorehkan kemenangan atas Carlsen pada ajang tersebut. Dalam format simultan, seorang Grandmaster menghadapi banyak lawan secara bersamaan dengan berpindah dari satu papan ke papan lainnya. Pada kesempatan itu, Carlsen memainkan 25 papan sekaligus. Keberhasilan Chelsea mengalahkan salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah catur dunia menjadi sorotan pecinta catur internasional. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Nicki Baker, runner-up Indonesian Idol Season 14, resmi memulai langkah awal karir musiknya dengan merilis single debut berjudul Sumpah Mati. Lagu bergenre pop ballad ini mengangkat kisah emosional tentang perjuangan mempertahankan cinta di tengah hubungan yang mulai berubah dan menjauh dari harapan. Karya ini ditulis oleh Mahalini Raharja, Happy Andromeda, dan Gayan Prasya sekaligus menjadi simbol perjalanan Nicki setelah menyelesaikan kompetisi Indonesian Idol. Sumpah Mati bukan hanya lagu kemenangan, tetapi juga penanda awal kiprahnya di industri musik tanah air. Kita beralih ke informasi yang terakhir, film animasi Garuda Di Dadaku tidak hanya menyuguhkan kisah petualangan dan semangat sepak bola, tetapi juga menghadirkan musik yang menjadi penguat emosi dalam cerita. Salah satunya melalui lagu berjudul Bersama Sang Garuda yang dibawakan oleh Queen Salman. Lagu tersebut menjadi salah satu elemen penting dalam film yang telah menghiasi layar bioskop Indonesia sejak 11 Juni 2026. Melalui lirik dan aransemennya yang penuh energi, Bersama Sang Garuda mengajak penonton merasakan hangatnya persahabatan serta keberanian untuk mengejar cita-cita. Queen mengaku memiliki kedekatan khusus dengan lagu ini. Selain menyanyikannya, ia juga turut berkontribusi dalam proses penulisan lirik sehingga pesan yang ingin disampaikan terasa lebih personal baginya. Demikianlah Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi.

90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama Yayan. Kita di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, saat ini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar kamu hari ini teman Pro 2? Ya, tidak terasa kita sudah di pertengahan bulan Juni. Apakah kamu merasa bulan Juni ini buru-buru atau justru berjalan dengan lambat teman Pro 2? Tapi apapun itu teman Pro 2 ya, karena hari ini tuh weekend. Yes, biasanya weekend ini tuh sudah mulai banyak nih teman-teman Pro 2 mungkin yang sudah menyusun planning bakalan kemana gitu ya, bakalan ngapain hari ini. Apakah jalan-jalan ya, atau mungkin hanya rebahan aja dulu nih di rumah. Tapi sebelum itu teman Pro 2, En juga mau mengabarkan ke kamu yang lagi dengerin pagi hari ini. Coba deh keluar dulu sebentar di luar. Wah, kabut pagi ini indah sekali teman Pro 2 ya. Wah, En juga sampai speechless ini melihat kabut di pagi hari ini. Bagi kamu mungkin yang weekendnya diawali dengan berolahraga juga, teman Pro 2 tetap semangat. Ya mungkin pagi-pagi ini juga ada yang harus memulai aktivitasnya, harus bekerja, mungkin ya tetap semangat juga. Yang lagi di perjalanan mau jalan-jalan ya, tetap hati-hati teman Pro 2 ya. Jangan lupa selalu perhatikan rambu-rambu lalu lintas, karena keselamatan itu adalah yang utama. So, di perjalanan sepeda juga Ian akan hadir dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan di sini ya, hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Hari weekend seperti hari ini memang waktu yang paling dinanti-nantikan banyak orang ya teman Pro 2. Karena sudah mulai banyak nih yang menyusun planning, apakah mau jalan-jalan gitu ya, atau mau rebahan, atau mau beres-beres, atau mau ngapain aja gitu di weekend kali ini. Tapi biasanya yang suka bikin was-was itu adalah cuaca yang suka berubah-ubah ya teman Pro 2. Makanya nih dari BMKG sudah mengeluarkan perakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Tenggara di hari ini, tepatnya di hari Sabtu ya, 20 Juni 2026. Jadi sejumlah daerah tuh diperkirakan berpotensi mengalami hujan ringan pada waktu yang berbeda sepanjang hari ini teman Pro 2. Di pagi hari ya, hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Konawe Utara. Memasuki siang hingga sore hari, kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di wilayah Kolaka Utara. Sementara itu teman Pro 2, di malam harinya hujan ringan tuh diperkirakan mengguyur wilayah Kolaka dan Kolaka Utara, dan dini hari potensi hujan ringan beralih ya ke wilayah Buton. Dan untuk kondisi cuaca di wilayah lainnya umumnya juga berada dalam kategori cerah berawan hingga berawan teman Pro 2. Dan suhu udara di Sulawesi Tenggara tuh diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 65 hingga 95%. BMKG juga menyampaikan nih teman Pro 2 bahwa ya tidak terdapat peringatan dini cuaca ekstrim untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Meski begitu ya, masyarakat di daerah yang berpotensi mengalami hujan ringan juga diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu, dan juga mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan saat beraktivitas di luar ruangan.

0: For you up to see me, don't believe me.
1: Antrian selanjutnya, 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
2: Boleh deh mbak, kebetulan gak bawa tas nih.
3: Gak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
2: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
3: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman berdua, belakangan ini media sosial tuh lagi rame ya, bahas survei tentang hobi perempuan yang lagi naik ya, yaitu ngopi sambil gak ngapa-ngapain. Teman berdua, hal ini memang kedengarannya agak random ya, tapi ternyata banyak orang tuh justru merasa relate banget dengan ini teman berdua, apalagi di tengah rutinitas yang padat ya, momen duduk santai sambil minum kopi gitu ya, tanpa distraksi itu jadi bentuk kecil me time yang terasa berharga gitu. Dan fenomena ini juga nyambung ke gaya hidup slow living yang memang makin sering dibahas di kalangan anak muda dan pekerja saat ini teman berdua ya. Slow living itu bukan berarti malas, tapi cara hidup yang lebih sadar ya, lebih tenang dan tidak terus kejar-kejaran sama produktivitas. Apalagi coffee shop juga sekarang tuh sudah berubah jadi ruang rehat emosional ya, tempat buat recharge dari stres harian. Waktu buat diri sendiri jadi makin penting juga, apalagi di tengah tuntutan kerja sosial dan tekanan media sosial yang juga terus berjalan. Nah, bagi kamu teman berdua yang akhir-akhir ini juga lagi suka ngopi sambil melamun, nah gimana? Pagi ini udah ngopi belum?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan di sini ya, hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita update teman Pro 2, ada informasi yang sangat keren juga dan sedikit kaget juga ya ketika membaca ini. Ternyata teman Pro 2 bangun di waktu yang sama setiap hari itu juga bisa bantu jaga ritme tubuh kita tuh tetap stabil. Dan kebiasaan ini tuh bikin jam biologis atau body clock kita tuh tetap seimbang, sehingga kualitas tidur tuh jadi lebih baik dan proses pemulihan kulit saat malam hari bisa berjalan maksimal. Hasilnya wajah kita tuh terlihat lebih segar ya, dan tidak gampang kusam saat bangun pagi. Dan konsistensi jam bangun ini juga bantu mengurangi rasa lelah yang sering kelihatan di wajah dan bikin energi harian kita tuh tetap lebih stabil. Nah, kalau dipadukan dengan kebiasaan pagi lain seperti kena cahaya matahari ya, minum air putih, dampaknya tuh ke tampilan kulit jadi makin optimal. Fokusnya ada di rutinitas sederhana yang dijaga tiap hari termasuk saat hari libur.

0: Dari Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Pagi teman pro 2. Nah, pagi-pagi itu biasa sebelum mulai beraktivitas ada satu hal yang rasanya tuh krusial sekali gitu kalau tidak dilakukan di pagi hari. Ada yang tahu enggak teman pro 2? Yes, cek handphone. Sering buka handphone padahal tidak ada notif masuk, ternyata itu bukan cuman kebiasaan iseng teman pro 2 ya. Ada studi dari University College London yang menemukan kalau perilaku yang disebut dengan micro checking ini tuh lebih sering muncul saat seseorang tuh lagi overthinking ya, stres, capek mentalnya, atau sekedar cari pelarian sebentar dari aktivitas yang bikin penat teman pro 2. Tapi tenang aja ya, sering cek handphone itu bukan berarti langsung ada masalah kesehatan mental teman pro 2. Penelitian ini tuh cuman menemukan adanya kaitan antara kebiasaan ini dengan kondisi emosional seseorang. Jadi orang yang penggunaan handphonenya tuh lebih teratur juga cenderung punya emosi yang lebih stabil. Jadi pas jempol tuh mulai auto buka handphone terus-terusan tanpa alasan yang jelas, nah itu tuh bisa jadi kode teman pro 2 kalau otak kamu tuh lagi butuh recharge sebentar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Wow, weekend teman Pro 2, waktu yang didanti-dantikan banyak orang. Biasanya sudah mulai banyak yang menyusun planning ya, bakal ngapain aja di weekend kali ini. Nah, kalau rencana weekend kamu di minggu ini teman Pro 2, kamu ngapain aja nih? Boleh ya bagikan aktivitas weekend kamu, apakah olahraga, terus seharian tidur mungkin ya, atau mungkin mau jalan-jalan di pantai gitu, atau mungkin ada yang harus bekerja juga di weekend hari ini. Gak apa-apa teman Pro 2, kamu bisa ikutan gabung untuk bagikan aktivitas weekend kamu di hari ini. Tentunya kamu bisa join via chatroom kita ya, di mobile aplikasi di RRI Digital. Bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu, via DM Instagram di @pro2kendari. Boleh, jangan lupa di follow dulu akun Instagramnya. Di via WhatsApp kita juga boleh teman Pro 2 di 0821 8830908.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
0: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan sampai di jam 10 nanti ya teman Pro 2. Banyak orang tuh menyusun planning di akhir pekan itu dengan jalan-jalan, tapi tidak sedikit juga teman Pro 2 yang rasanya tuh lebih memilih untuk diam diri di rumah gitu karena capek. Buang-buang energi gitu kan. Kalau weekdays-nya full dengan beraktivitas, weekend digunakan untuk recharge energi dengan bermalas-malasan, dengan pokoknya ngapain aja deh asal jangan keluar rumah gitu, di rumah saja gitu. Tapi pernah tidak sih teman Pro 2 kamu tuh merasa hari berjalan lambat saat aktivitas kamu tuh hanya berkutat di rumah ya. Notifikasi ponsel sudah dicek berkali-kali, aplikasi yang dibuka itu lagi ya, tapi rasa bosan itu tetap mengendap gitu. Dan situasi seperti ini sebenarnya wajar dan sering dialami banyak orang juga yang menjalani aktivitas dari rumah. Menariknya teman Pro 2, cara menghilangkan bosan itu tidak selalu harus keluar rumah atau menghabiskan banyak uang. Justru ada beberapa apa kegiatan sederhana yang bisa kamu lakukan yang tentunya ini bisa kasih suasana baru juga yang bikin pikiran kamu tuh terasa lebih segar teman Pro 2. Ada apa aja ya yang bakal spill ke ruang dengar kamu ya setelah beberapa sajian lintas nada berikut. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Produa, kalau kita ngomongin ya kegiatan sederhana yang tentunya ini bisa kasih suasana baru yang bikin pikiran kamu tuh terasa lebih segar juga teman Produa ya. Apalagi misalkan kamu malas gitu keluar rumah, yang pasti teman Produa kamu bisa ubah tata letak kamar dulu untuk vibe yang baru nih ya. Kamu coba perhatikan dulu sudut kamar yang setiap hari kamu lihat dari posisi yang sama ya, seperti meja kerja, rak buku, rak sepatu, atau mungkin kursi ya sudah berada di tempat yang sama selama berbulan bulan. Tanpa disadari teman Produa, suasana yang terlalu familiar ini ternyata bisa buat mood kita tuh terasa datar teman Produa. Nah, menggeser posisi meja atau menyingkirkan barang yang sudah lama menumpuk itu bisa kasih efek yang mengejutkan juga teman Produa, karena otak manusia tuh menyukai stimulasi visual yang baru meski dalam bentuk yang sederhana. Karena itu teman Produa, perubahan kecil itu seringkali terasa seperti memberi nafas segar gitu sama rutinitas yang mulai mandek. Nah, kamu juga bisa coba resep baru yang lagi rame mungkin dibahas teman Produa, apalagi ketika rasa bosan datang. Dapur itu sering jadi tempat yang jarang dilirik gitu. Padahal nih ya, melihat bahan makanan yang biasa lalu mengubahnya menjadi sesuatu yang berbeda itu bisa terasa menyenangkan teman Produa. Aktivitas ini bisa membuat waktu kamu tuh berjalan lebih cepat tanpa terasa teman Produa, karena memasak itu bukan hanya soal mengisi perut ya, tapi juga ruang untuk bereksperimen. Kamu bisa coba resep viral yang simple tanpa alat khusus atau mungkin bahan yang sulit dicari, dan rasa puas saat hasil masakan kamu berhasil itu seringkali menjadi bonus yang membuat hari terasa lebih hidup.

0: Lama, Fatimi sayang.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Tepu, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung ada putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Pak Le?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan Bionda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini mie gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Bionda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.

makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale beli 1 gratis 1, Wow Sale beli banyak lebih hemat, Wow Sale set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

Masih bersama teman Pro 2 di Perjalanan Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Kita masih ngomongin soal kegiatan yang bisa kamu lakukan ya, kalau misalkan kamu bosan gitu seharian di rumah. Selain kamu bisa mengubah tata letak kamar untuk vibe yang baru teman Pro 2 ya, coba resep yang baru yang lagi rame dibahas, yang lagi viral teman Pro 2, kamu juga bisa lakukan digital deep dive yang lebih bermakna ya. Jadi mungkin otomatis membuka media sosial tuh setiap kali ada waktu luang ya, 5 menit berubah menjadi 1 jam, terus muncul perasaan kosong setelah layarnya ditutup. Dan siklus ini tuh seringkali terjadi ketika rasa bosan dicoba diisi dengan hiburan yang terlalu pasif teman Pro 2. Nah, mengalihkan perhatian ke skill baru ini bisa kasih sensasi yang berbeda ya. Kamu bisa coba untuk fokus sama satu hal seperti belajar editing video, mungkin desain sederhana, atau mungkin belajar bahasa asing lewat video gratis. Dan aktivitas ini tuh bisa membuat kamu tuh merasa berkembang sekaligus juga memberikan tujuan yang lebih jelas ya pada waktu luang. Dan yang pasti kamu bisa kasih waktu untuk diri kamu me time gitu teman Pro 2. Karena hari-hari yang terasa sama itu seringkali membuat tubuh dan pikiran kita berjalan dengan mode otomatis. Kamu bangun, ya kerja, makan, terus mengulang pola yang sama tanpa jeda khusus untuk diri sendiri. Lama-kelamaan rasa jenuh juga muncul karena tidak ada momen yang terasa spesial. Jadi kamu bisa kasih waktu diri kamu untuk me time, misalnya perawatan diri. Nah, ini bisa jadi bentuk penghargaan kecil yang seringkali dilupakan teman Pro 2. Sheet mask, ya luluran atau berendam di air hangat, ini bisa bantu tubuh kamu tuh merasa lebih rileks, apalagi saat tubuh mendapatkan perhatian. Suasana hati biasanya ikut terasa lebih ringan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.